0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Setelah ini kita ikuti pertandingan dari Uruguay melawan Spanyol begitu ya, pendengar, dengan hasil 1-0 yang dimenangkan oleh Spanyol. Dan pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11:09 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini. Saya Safira Safitri bersama teknis studio ada Bung Arya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga pendengar, nantikan untuk Ternate siang lanjutan, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya bersama dengan Bung Roni. Akhir kata pendengar, selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.

Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dulu untuk Anda ya, yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Ternate siang di hari Sabtu di akhir pekan hari ini, 27 Juni 2026, hari Sabtu ya. Jadi Anda bersama Ternate siang, kami akan menemani Anda hingga nanti di jam 6 sore atau menjelang di pukul 18. Saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah untuk hari ini. Terima kasih lagi Anda yang masih memilih program Mas 1 hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda ya. Siang hari ini di akhir pekan, suasana kota Ternate sama seperti hari kemarin, tidak berubah ya, panas terik luar biasa. Baik, kami akan temani Anda dengan serangan program-program di Ternate siang. Kita nanti banyak informasi, tips, dan tentu saja lagu-lagu hiburan. Tidak lupa kami akan hadirkan untuk Anda di siang ini. Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk para pendengar dimanapun Anda berada, yang masih stay tune bersama kami. Ternate siang untuk Anda.

Back for Good itu dari Take That sudah bersama Anda siang ini. Gimana suasana Anda di manapun Anda berada ya, menikmati akhir pekan. Kira-kira rencana Anda apa sih hari ini ya? Kalau liburan itu enaknya gimana ya? Ya udah sih, kalau nggak kemana-mana karena sudah di akhir bulan kantongnya sudah kering, ya udah di rumah aja begitu kan. Ya udah, tapi kalau Anda punya rencana untuk hari ini menikmati liburan di mana saja boleh sih ya. Nah, sesuai dengan isi kantong ya kalau Anda mau bepergian begitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah dijadwalkan dengan baik lah untuk hari libur Anda ya, bagi yang libur sih ya, bagi yang menikmati hari libur di hari Sabtu hari ini. Tapi biasanya di akhir pekan juga, di weekend ini banyak juga yang masih dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Apalagi Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan begitu ya, ya lagi sibuk semuanya ya dengan yang namanya dagangan Anda. Kita berharap semuanya aman, terkendali lah ya, sesuai apa yang Anda harapkan. Hari ini juga dagangannya laris manis lah begitu ya. Baik, dan mendengar kita jelang di pukul 12, sebentar kita bagi dulu lintas informasi untuk Anda sambil kami hadirkan satu lagu dari Leto. Sampai nanti, sampai mati.

pukul 12 Amika sampaikan lintas informasi siang ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airport selaku pengelola Bandar Internasional Soekarno-Hatta atau SUITA kembali mewacanakan kembali terminal khusus umrah. Kali ini secara resmi 1 Juli 2026 memusatkan keberangkatan jemaahnya di Terminal 2F. General Manager Bandara SUITA Heru Karyadi yang mengatakan penerapan kebijakan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Jadi mulai 1 Juli proses keberangkatan jemaah untuk rombongan yang menggunakan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah atau PPIU secara bertahap dilayani secara terpusat melalui terminal khusus haji dan umrah 2F yang dilengkapi berbagai fasilitas khusus. Ia juga menyatakan tujuan pemusatan layanan penerbangan umrah melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih nyaman, tertib dan tertata khususnya bagi para jemaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci. Satu informasi daerah dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Ternate melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh personil Polres Ternate dan Bayangkari Cabang Ternate bertempat di halaman Mapolres Ternate Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah pada Jumat kemarin. Kegiatan olahraga bersama ini merupakan salah satu rangkaian agenda yang diselenggarakan Polres Ternate dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Selain bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat solidaritas, kebersamaan, serta semangat kekeluargaan di antara personil Polri. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang mengatakan bahwa kegiatan olahraga bersama ini merupakan momentum untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan semangat kebersamaan personil dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Gab, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu nih. Santai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
4: 9 menit berlalu dari pukul 12 siang. Anda masih di Ternate Siang dengan berbagai informasi nasional, daerah, dan mancanegara juga akan kami hadirkan ya. Juga berita-berita olahraga, salah satunya datang dari Piala Dunia. Tadi kita sudah saksikan ya, ada beberapa tim yang bertanding di hari Sabtu, hari ini 27 Juni 2026. Selamat makan siang, Anda yang sudah menyiapkan menu-menu makan siang. Ini pas jamnya makan siang ya. Jadi yang lagi sibuk masak di dapur, gimana ibu-ibu sudah siap belum masakannya ya? Ini sudah dinantikan di atas meja nih. Ya udah, yang terbaik ya pasti ya diberikan sama keluarga ya. Kalau Anda ingin masak, kadang-kadang kan orang kata jenuh ya, makannya cuma itu aja, katanya mau cari kuliner yang ada di Kota Ternate. Boleh, silakan, banyak disediakan. Mau pingin gohu ikan, ada. Popeda, oh ada. Udah, tinggal pilih saja mau yang mana. Tersedia semuanya ya. Oke, jadi saya ucapkan saja dari sini selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan siang sambil bersama Rizky Febian, kesempurnaan cinta.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kesempurnaan cinta dari Rizky Febian. Siapa sih yang gak pingin ada kesempurnaan, kebahagiaan? Udah lengkap lah ya kalau Anda

juga wudu sekarang, bejibun lah. Hingga aplikasi kesehatan kini memungkinkan seseorang memantau yang namanya detak jantung, ada di jam tangan, kualitas tidur, ada juga aktivitas fisik, bahkan tingkat stres hanya melalui ponsel atau jam tangan juga tersedia ya, semuanya lengkap. Nah, saya sedikit melansir dari National Library of Medicine. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi mengubah yang namanya pendekatan layanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi lebih preventif. Lansia pun dapat memantau kondisi kesehatan dari rumah tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Begitu ya. Oke, jadi tidak hanya itu saja loh. Teknologi juga dapat membantu siapa saja yang mempertanyakan kemandirian lebih lama. Pemantauan kesehatan secara rutin memungkinkan mereka tetap aktif menjalani yang namanya hari-hari sekaligus mengurangi risiko komplikasi penyakit kronis. Meski menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi sekarang yang namanya teknologi kesehatan tidak ya, selalu berdampak positif. Jadi di sini pendengar, di balik kemudahannya muncul fenomena yang mulai banyak dibahas para peneliti, yakni digital health anxiety ataupun kecemasan aktif akibat data kesehatan digital. Jadi kondisi ini terjadi ketika seseorang menjadi terlalu terpaku pada angka-angka yang ditampilkan perangkat kesehatan. Nah, alih-alihnya juga merasa lebih tenang, mereka justru semakin khawatir terhadap kondisi tubuhnya. Bayangkan saja, coba seseorang yang bangun pagi dalam kondisi segar. Namun, setelah melihat aplikasi pelacak tidur menunjukkan kualitas tidurnya buruk, nah iya, mulai merasa telah menganggap tubuhnya tidak fit. Meski sebelumnya tidak merasakan keluhan apapun begitu. Hal juga yang sama dapat terjadi saat Anda berolahraga. Kalau fokus yang semula ditujukan untuk menikmati aktivitas fisik, nah ini berubah pendengar menjadi obsesi mengejar target misalnya, detak jantung Anda, terus juga kecepatan larinya bagaimana atau jumlah langkahnya. Akibatnya olahraga kehilangan esensi sebagai aktivitas yang menyenangkan begitu. Sejumlah penelitian bahkan katanya menemukan penggunaan smartwatch dan pelacak kesehatan pada sebagian pasien ini justru loh ya meningkatkan kecemasan karena mereka terus-menerus memantau pertumbuhan kecil pada tubuh yang belum tentu berbahaya. Coba kita lihat sedikit tentang data yang bukan pengganti dari dokter ini. Para ahli menilai data kesehatan akan memberikan manfaat apabila diikuti dengan pemahaman yang benar. Nah, sebaliknya, informasi yang tidak dipahami justru berpotensi menimbulkan stres begitu. Jadi pendampingan tenaga kesehatan tentu saja ini menjadi faktor penting loh ya, agar pengguna dapat menginterpretasikan data secara tepat. Nah, pendengar, dokter ini dapat sebenarnya membantu menjalankan atau menjelaskan kepada Anda kapan suatu perubahan merupakan hal yang normal dan kapan pun perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, disinilah masyarakat tidak dianjurkan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan hasil pemantauan dari perangkat digital. Data tersebut sebaiknya dipandang sebagai alat bantu ya. Jangan cepat percaya dengan mungkin sedikit Anda, wah saya sudah begini ya, tubuh saya kok kekurangan begini karena melalui aplikasi gitu ya. Bukan sebagai penentu diagnosisnya. Teknologi kesehatan akan memberikan manfaat maksimal apabila digunakan secara proporsional. Tidak semua perubahan angka harus menjadi alasan untuk Anda panik begitu ya. Apabila hasil pemantauan terasa membingungkan, pengguna sebaiknya berkonsultasi langsung pada pakarnya, seorang dokter misalnya ya. Daripada mencari kesimpulan sendiri. Nah, dengan begitu jika penggunaan perangkat justru membuat seseorang tertekan, tidak ada salahnya mengurangi yang namanya frekuensi pemantauan dari mungkin aplikasi itu tadi ya. Jadi para ahli mengingatkan bahwa hasil pemantauan dari perangkat digital memang tetap perlu dipahami secara bijak dan tidak menggantikannya konsultasi dengan tenaga kesehatan lebih bagus lagi ya. Data kesehatan seharusnya menjadi alat bantu untuk mengambil putusan yang lebih baik, bukan sumber kecemasan yang akan datang tiba-tiba pada diri Anda. Begitu. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda, bagaimana mungkin teknologi kesehatan bisa bantu hidup sehat Anda, asalkan tidak berlebihan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

bersama di Pro 1 RRI Ternate untuk siang ini di Ternate Siang. Pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu untuk Anda di siang ini. Kita break sesaat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat, siang ini akan kembali menjalankan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur sebentar, nanti jatuh pada pukul 12:37 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Sudah pukul 12:37, saatnya untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang di pukul 13 sebentar pendengar, Anda pencinta informasi-informasi olahraga. Kami akan bergabung di pukul 13 ada Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Salah satu nanti pembahasan juga informasi mengenai Piala Dunia 2026. Tadi sudah kita ikuti pertandingan yaitu di hari Sabtu 27 Juni antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, Tuan Senegal versus Irak, ada Tanjung Verde berhadapan dengan Arab Saudi, Uruguay versus Spanyol ya. Ada Mesir melawan Iran dan Selandia Baru menghadapi Belgia. Besok di hari Minggu 28 Juni di pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, kita di bagian timur ya, 6 pagi ya. Panama akan menghadapi Inggris, begitu juga ada Kroasia menghadapi Ghana. Ada juga Kolombia akan berhadapan dengan Portugal. Kongo versus Uzbekistan, Aljazair akan berhadapan dengan Australia, dan di pukul 09.00 program 1 menyiarkan yaitu Yordania akan menghadapi Argentina. Bagaimana sekilas informasi di sepak bola Piala Dunia 2026 saya bahas sebelum nanti kita bergabung ke program 3 ada Dinamika Olahraga.

Di pagi tadi mendengar Anda sudah saksikan, Anda sudah mendengarkan juga melalui program A1 ya. Ada Norwegia yang berhadapan dengan Prancis. Tim Prancis jadi juara grup I Piala Dunia 2026 setelah menggilas Norwegia dengan 4-1 berkat hat-trick dari Ousmane Dembele di Stadion Gelait pada Sabtu dini hari tadi. Prancis unggul 3-1 atas Norwegia pada babak pertama berkat hat-trick Ousmane Dembele pada menit ke-7, 20, dan 32. Sedangkan gol balasan Norwegia dicetak Thiago Asagra pada menit ke-21. Tertinggal 1-3 pada babak pertama membuat pelatih Norwegia, Stein Lotbergen, melakukan sejumlah pergantian pemain belakang pada awal babak kedua. Norwegia mendapatkan peluang memperkecil ketinggalan pada menit ke-48 setelah Oscar Bob dilanggar Theo Hernandez di kotak terlarang. Norwegia mendapatkan penalti tanpa ada Erling Haaland. Jordan Strand Larsen menjadi algojo penalti untuk Norwegia. Sayangnya lagi, Larsen gagal memanfaatkan peluang emas itu dengan baik. Tendakan penalti kaki kanan Larsen ke sisi kiri bawah gawang Prancis terbaca di tepis kiper Mike Maignan pada menit ke-50. Tanpa para pemain utama cukup mempengaruhi permainan Norwegia pada laga ini. Selain Haaland, Tevi Kicks juga ada. Tanpa gelandang Martin Odegaard, Martin Nusa, Sander Brit hingga kiper Orjan Nyelan. Alih-alih mencetak gol, Norwegia nyaris dibobol Prancis pada babak kedua. Jika tembakan kaki kanan Kylian Mbappe tidak melarang tipis di atas gawang Egil Selvik pada menit ke-56. Prancis unggul 3-1 dan sudah memastikan lolos ke babak 32 besar di Piala Dunia 2026 tidak bermain terlalu ngotot dalam laga tersebut. Meski begitu, tim asuhan Didier Deschamps ini tampil dengan kekuatan penuh hingga berupaya memaksimalkan setiap peluang yang didapat. Norwegia yang bermain dengan pemain pelapis kesulitan memberikan perlawanan sengit kepada Prancis. Pada menit ke-62, tembakan Oscar Bob di blok pertahanan lawan. Peluang Bob dengan tembakan kaki kiri dari kanan kotak penalti juga masih bisa digagalkan kiper Maignan pada menit ke-72. Prancis menambahkan keunggulan jadi 4-1 setelah sundulan Deschamps pada menit ke-90 ya. Tidak bisa diantisipasi Selvik. Gol Dybala ini merupakan assist Brady Brarcola. Prancis menang 4-1 atas Norwegia di Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membawa Prancis jadi juara grup I, sedangkan Norwegia jadi runner up. Selain ada Norwegia menghadapi Prancis, Anda tadi juga sudah mendengarkan melalui program satu, yaitu ada Spanyol yang juga berhadapan dengan Uruguay. Spanyol catatannya kemenangan di laga grup H Piala Dunia 2026. Hari Sabtu di hari tadi, kemenangan Spanyol atas Uruguay 1-0 menjadi peluang lolos La Foriarosa sebagai juara grup. Satu gol Spanyol diciptakan Alex Baena pada babak pertama. Keunggulan Spanyol ini bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Jalannya pertandingan babak kedua, Darwin Nunez tampak mengejar umpan panjangnya dan nyaris melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, lini belakang Spanyol bergerak cepat untuk memotong bola sebelum peluang tercipta. Tak lama berserang, Alex Baena melanggar Austin Konabia. Di sisi lain lapangan saat menghentikan serangan balik, wasit langsung menghadiahkan kartu kuning kepada gelandang Spanyol tersebut. Pertandingan berlangsung terbuka dengan kedua tim silih berganti membangun serangan melalui sektor sayap. Namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala bagi Spanyol maupun Uruguay. Nicolas de Galarus sempat mencoba mengirim umpan kepada Auguston Canobio di sisi kanan. Kotak penalti sayangnya umpan terlalu deras hingga bola keluar dan berbuah tendangan gawang. Sanabria menerima kartu kuning setelah melanggar Lamine Yamal dari belakang. Pelanggaran keras itu langsung dihukum wasit tanpa ragu. Kartu tersebut menjadi kabar kurang baik bagi Uruguay. Sanabria kini harus lebih berhati-hati agar tidak menerima kartu kedua hingga akhir pertandingan. Marcelo Bielsa mengubah formasi Uruguay menjadi 4-4-2 demi meningkatnya daya gendor timnya. Namun keputusan paling mengejutkan adalah menarik keluar sang kapten Federico Valverde dan digantikan Federico Venas. Pergantian ini menjadi keputusan besar dari Bielsa di tengah pertandingan. Absennya Valverde tentu akan mempengaruhi keseimbangan permainan Uruguay. Pemain silih berganti hingga menit ke-60. Mikel Merino digantikan Fabian Ruiz, Pedri dan Dani Olmo. Sesuai jeda minum, Spanyol melanjutkan pertandingan dengan melancarkan serangan balik cepat melalui Lamine Yamal. Fabian Ruiz membalas dengan umpannya ke Yamal yang berada bebas di dalam kotak penalti. Namun, Yamal terlalu lama mengontrol bola ke kiri hingga peluang tersebut terbuang. Upaya lanjutan melalui dua umpan silang juga berhasil dipatahkan
barisan pertahanan dari Uruguay. Sekitar menit ke-73, Spanyol nampaknya mulai menurunkan tempo permainan. Sesekali mereka tetap mencoba melancarkan serangan balik cepat saat mendapat ruang. Uruguay kemudian hampir menyamakan kedudukan lewat serangan cepat Nicolas de la Rus, lalu mengirim umpan ke arah Darwin Nunes yang berlari menusuk kotak penalti. Namun, bola melaju sedikit terlalu jauh dan gagal dicangkau Nunes. Kiper Unai Simon pun dengan mudah mengamankan bola. Nah, disinilah kita lihat pelanggaran tersebut yang akan terjadi juga ya. Uruguay harus bermain dengan 10 pemain setelah Agustin Canobio menerima kartu merah langsung di injury time. Jadi peluit panjang akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0 untuk Spanyol. Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup A tanpa Verdo lolos ke babak gugur, sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026. Demikian sekilas informasi untuk Piala Dunia 2026. Terdengar nanti kita akan bahas lagi sebentar ya, sebelum nanti ajang Piala Dunia nanti berlangsung kembali besok ya, antara Kolombia, Portugal, terus ada Yordania, Argentina. Sebentar nanti kita setelah informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga lebih jelasnya nanti Anda bisa ikuti sebentar di pukul 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: Terkait
3: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul

0: mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pembalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini

0: Ini bang gua sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajap gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie, Rundonuwu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga pelatih Bogor, Kesar Kamara, apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
1: Good to everyone. Thank you so much for the question.
2: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
1: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
0: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
3: Good evening. I think today was a horrible game.
2: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
0: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Krisman Rizky Pratika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bukan perbuatan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Dan baru saja kita ikuti berbagai informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sudah pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Ternate Siang, saya akan kembali dengan berbagai informasi, lagu-lagu hiburan. Dan Anda jangan lewatkan sebentar, nanti di pukul 15 sampai dengan selesai ya, masuk ke Ternate sore, nanti ada dialog dari Grand Radio. Grand Wazing, benarkah produk ramah lingkungan itu ramah? Nah, ini biasanya bersama yaitu Dr. Insinyur Muhammad Asagaf dari Transiro akan berbincang bersama kita di sore sebentar ya, mengenai benarkah produk ramah lingkungan itu ramah. Oke, jangan lupa sebentar nanti Pak Muhammad juga akan menghadirkan kuis ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, Anda bisa ikuti kuis sambil sebelumnya dengarkan dulu perbincangan kita dalam dialog Ternate sore. Baik, mengisi waktu siang Anda masih dengan lagu-lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: Terwujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Asar Cinta dari Yana Julio ya, yang sudah bersama Anda siang ini. Baik, kita masih punya banyak informasi, terus juga lagu-lagu hiburan menemani waktu istirahat Anda di akhir pekan hari ini. Kalau Anda tidak kemana-mana, ya di rumah saja sambil bersama keluarga. Ini siang-siang begini kan, ada yang sudah membaringkan tubuhnya untuk beristirahat begitu ya. Oke, nah saya melirik sedikit tentang pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini 2026 oleh Badan Pusat Statistik yang mendapat program beragam responnya ya. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif. Oh begitu ya. Jadi petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, terus juga jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan juga yang namanya aset. Hal ini pendengar memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan ataupun perpajakan. Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun pendekatan instrumen pengisian ini yang mendalam sangat diperlukan agar hasil pendataan juga tidak bersifat superficial, begitu ya. Nah, jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik dihasilkan tidak mencerminkan realita di lapangan. Jadi melalui indikator kapasitas, nah disinilah pendengar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara real dan juga objektif. Sebagai contoh, yaitu usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit. Nah ini sepertinya memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Jadi bisa dicontoh juga toko kelontong misalnya ya. Toko kelontong ini fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital. Jadi variabel pertanyaan yang detail secara dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenisnya. Langkah ini pendengar krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat bagaimana kapasitas yang real dari setiap klaster unit usaha itu ya. Nah, berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, di sensus di tahun ini ya, sensus ekonomi di tahun ini mengintegrasikan mengenai aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor yaitu rumah tangga. Jadi kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional. Jadi BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk pemetaan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai, yaitu lapisan masyarakat. Jadi disinilah mengingatkan Anda, masyarakat dihimbau tidak perlu ragu memberikan data yang valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan tentu saja diatur ketat oleh undang-undang. Jadi seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik. Masyarakat tidak perlu khawatir ya terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk menyusun statistik resmi. BPS juga tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan. Itu dia ya. Informasi ya, penjelasan dari BPS terkait dengan bagaimana pernyataan sensus ekonomi di tahun 2026 yang lebih rinci lagi.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Dari Krisye mendengar dengan kisah kasih di sekolah. Untuk siang ini, lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu siang Anda ya, dimanapun Anda berada. Dan pendengar, informasi melalui portal rri.co.id, pemerintah ini terus sepertinya mematangkan secara penuhnya kebutuhan energi masyarakat, termasuk yaitu kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan. Nah, pemerintah juga telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton batu bara dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya juga menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu. Ini untuk menjaga pasokan domestik. Jadi mendengar, langkah tersebut dilakukan guna mengamankan ketersediaan batu bara dengan nilai kalori sesuai kebutuhan energi primer pembangkit listrik PLN Persero. Kebijakan pengamanan pasokan batu bara tersebut disampaikan pada Jumat kemarin. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia bahwa volume ekspor yang sempit ditahan sesuai dengan kebutuhan operasional dari PLN. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi yang namanya pengawasan Kementerian SDM sebagai regulator. Jadi seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal. Pemerintah juga memperketat pengawasan pandangan pengadaan energi primer PLN untuk memperkuat stabilitas pasokan listrik pada masa mendatang. Langkah tersebut juga pendengar sekaligus menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap potensi gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah. Jadi pengawasan pengadaan energi primer akan melibatkan BPKP, Inspektoral Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu ya memastikan bagaimana proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu. Jadi pemerintah menegaskan tidak terdapat aturan baru yang mengatur pemberlakuan pembatasan tambahan terhadap ekspor batubara. Saat ini fokus pemerintah yaitu diarahkan pada pelaksanaan serta penegakan regulasi yang telah tersedia agar berjalan secara efektif, termasuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 bagaimana tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Itu dia ya. Jadi pemerintah memperketat pengawasan pasokan batu bara demi menjaga yang namanya kelistrikan nasional.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dari sang diva Ruth Sahnaya dengan Ingin Ku Miliki, masih dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi di siang ini mengisi waktu siang Anda. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan ini bakal membentuk tim untuk memantau bagaimana penggunaan anggaran dari program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh daerah. Sekarang kan lagi istirahat ya, karena anak-anaknya lagi pada sekolah nih, liburan sekolah nih. Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan diantaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Nah, dikatakan juga bahwa tim tersebut akan melakukan bagaimana pemantauan berkala terhadap operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, termasuk mengontrol penggunaan anggarannya. Ia juga mengatakan rencana ini muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional atau BMBGN Nanik Sdeang yang menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah-daerah. Jadi mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya. Menurut Purbaya juga, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen lagi ya, bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap 2 bulan. Dari tim Kementerian Keuangan juga akan mulai bekerja pada pekan depan. Selain pengawasan, ia juga mengungkapkan Kepala BGN juga telah melaporkan bagaimana rencana efisiensi lanjutan pada program MBG atau makan bergizi gratis. Jadi pendengar, besaran penghematan cukup signifikan, tetapi pengumumannya akan disampaikan langsung Kepala BGN ini, begitu ya. Jadi pertemuan antara Purbaya dan jajaran BGN berlangsung pada Kamis di 2 hari kemarin, tepatnya tanggal 25 ya. Jadi pembatasan pencakup penataan ulang anggaran, terus juga bagaimana pengawasan di daerah-daerah hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya bagaimana perbaikan tata kelolanya, terus juga transparansinya, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan atau makan bergizi gratis. Salah satu agenda yang dibahas adalah yaitu penataan ulang atau refocusing dengan anggaran BGN. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk yang namanya penyelarasan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelanggaran dari makan bergizi gratis. Kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kementerian Keuangan yaitu di tingkat kabupaten dan kota seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Kedua institusi tersebut pendengar direncanakan yaitu membantu pemeriksaan satuan pelayanan pemenuhan gizi

berkurang ya. Hampir 40 triliun rupiah setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah. Itu dia ya. Oke, salah satu penataan ulang terkait dengan makan bergizi gratis ini langsung dari Kementerian Keuangan. Setelah kemarin kan ada yang namanya korupsi di MBG ini ya. Sebelumnya yang kita tahu ya, pasti Anda tahu juga. Jadi bagaimana dari Kementerian Keuangan juga membentuk tim monitor penggunaan anggaran dari MBG ini ya, sesuai dengan yang nanti dimonitor terus begitu.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison

sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan Hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan Hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, bicara tentang tren memasarkan produk dagangan kini mengalami perubahan besar seiring maraknya pelaku UMKM yang merambah dunia digital dengan menjadi apa konten kreator ya. Banyak pedagang lokal yang kita tahu juga kini telah lagi sekedar apa memanjang barang di toko fisik, melainkan yaitu aktif membuat video pendek kreatif dan melakukan siaran langsung atau live streaming. Ya, di mana kalau bukan di media sosial begitu ya. Strategi ini kekinian kini terbukti ampuh loh ya, menarik perhatian jutaan calon pembeli tanpa perlu mengeluarkan yang namanya modal iklan yang besar. Nah, pakar pemasaran digital menjelaskan bahwa video kreatif yang dibuat oleh penjual tentu saja mampu membangun kedekatan emosional yang kuat dengan calon konsumen, yaitu melalui konten ulasan atau review, tutorial pemakaian hingga video di balik layar atau behind the scenes. Ini pembeli bisa melihat bagaimana kualitas produk secara lebih nyata dan juga transparan. Dan pendengar, mungkin rasa percaya diri yang terbangun lewat layar gawai inilah yang memicu yang namanya keputusan penonton untuk langsung mengklik tombol beli saat itu juga ya, karena sudah melihat langsung melalui media sosial. Nah, kita lihat juga pendengar, lonjakan omset yang didapat dari teknik promosi kreatif ini pun membawa angin segar loh ya bagi pertumbuhan ekonomi kreatif para pelaku usaha mikro di daerah. Banyak juga produk lokal seperti cemilan daerah, fashion hingga kerajinan tangan yang dulunya sepi, peminat kini sukses terjual ribuan hingga ke luar pulau setiap bulannya begitu ya. Nah, disinilah menariknya aktivitas membuat konten ini bisa dilakukan secara mandiri bermodal kamera saja ya, kamera ponsel dan lampu ruangan yang sederhana dan juga dari rumah. Namun para kreator jualan ini diingatkan juga, kenapa? Agar tetap menjaga yang namanya kejujuran dan konsistensi dalam menyajikan informasi produk setiap konten mereka. Kesalahan umum pemula adalah memberikan ulasan yang terlalu berlebihan atau overline, demi viral. Justru berisiko juga mengecewakan konsumen saat barang asli sampai di rumah. Kadang-kadang kan begitu ya, yang kita tahu pemesanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Konsistensi pengunggah konten setiap hari juga menjadi kunci utama agar algoritma media sosial terus merekomendasikan video dagangan yang dipasarkan. Nah, kesadaran para pedagang untuk melek teknologi juga dan beralih menjadi konten kreator tentu saja diharapkan bisa menjadi solusi jitu dalam menghadapi ketatnya persaingan pasar modern. Jadi pemerintah daerah pun terus mendorong bagaimana digitalisasi ini dengan mengadakan berbagai pelatihan bagaimana edit video, terus juga strategi live selling gratis untuk warga dengan kemampuan atau kemauan untuk terus belajar berinovasi. Siapa saja bisa ya mengubah kuota internet menjadi mesin pencetak pundi-pundi rupiah yang menjanjikan, asalkan pintar-pintar saja mempromosikan begitu ya. Baik, informasi terkait dengan bagaimana pelaku UMKM yang merambah dunia digital dengan menjadi konten kreator ya. Lebih jelasnya Anda bisa akses kembali informasi tersebut melalui portal rri.co.id.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM, program 1 RRI Ternate. Menjelang di pukul 15 sebentar, Anda jangan lewatkan, nanti kita akan ikuti dialog Ternate sore bersama Transhero ya. Ada Pak Dr. Insinyur Muhammad Asagaf nanti bersama kita berbicara mengenai greenwashing. Benarkah produk ramah lingkungan itu ramah? Dan nanti di penghujung dialog Anda bisa ikuti ada kuis sebentar ya di Green Radio untuk dialog Ternate sore untuk hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Baik pendengar, informasi terakhir Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara yang resmi ditutup Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Aula Kyai Haji Abdul Ghadi Kasuba pada hari Jumat kemarin ya. Perhelatan berlangsung sejak 21 Juni diikuti kafila dari 10 kabupaten kota Maluku Utara. Penutupan berlangsung meriah dan menjadi penanda suksesnya pelaksanaan ajang siar Al-Quran di tingkat provinsi. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, peserta dan semua pihak yang telah mensukseskan MTQ ke-31. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan MTQ ke-31. Nah, MTQ 3H tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum bagaimana memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Apa yang dikatakan juga oleh Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara Mulyadi Wawor, bahwa ia juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ tahun ini dan ia harapkan ajang tersebut mampu melahirkan kori dan koria terbaik untuk mengharumkan nama Maluku Utara pada MTQ nasional. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim nomor 4 garing SK DH MTQ ke-31 garing Maluku Utara 2026, Kota Tidore Kepulauan berhasil keluar sebagai juara umum MTQ ke-31 Maluku Utara. Posisi berikutnya ditempati Halmahera Selatan, berikutnya Halmahera Timur dan Kota Ternate. Nah, Wakil Gubernur juga berharap para peserta terus meningkatkan kemampuan dalam memperdalam, ya, memahami bagaimana terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung di Semarang nanti pada bulan September. Nah, pada malam penutupan juga panitia menyerahkan uang pembinaan dan beagam penghargaan kepada para pemenang juara 1, yaitu memperoleh 5 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, juara 3 3 juta rupiah, harapan 1 1 juta, sedangkan harapan 2 750, harapan 3 500 ribu rupiah. Acara penutupan juga penyerahan piala bergilir MTQ 31 dari pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kota Tidore Kepulauan sebagai juara umumnya. Itu dia informasi yang kami berikan untuk Anda pendengar di Ternate Siang ya, terkait dengan penutupan MTQ yang langsung ditutup oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe dengan mendorong bagaimana kafila Maluku Utara siap ukir prestasi di MTQ tingkat nasional. Kita jelang pukul 15 ya, sebelum nanti kita bergabung untuk mengikuti dialog Ternate sore.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya sudah juga kita informasikan ke Anda bahwa sore ini akan hadir di ruang dengar Anda Dialog Ternate Sore Grand Radio ya, bersama Transiro akan bersama Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam hijau untuk seluruh pendengar setia Programa 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kembali di Grand Radio, program yang hadir untuk kita semua yang peduli dengan bumi, lingkungan, dan masa depan generasi berikutnya. Nah, saya Roni yang akan menemani Anda dalam satu jam penuh perjalanan wawasan lingkungan yang menarik, inovatif, dan tentulah menggugah semangat kita ya untuk terus menjaga yang namanya alam, begitu ya. Jadi mendengar, pernahkah mungkin Anda membeli sebuah produk karena pada kemasannya tertulis eco-friendly, biodegradable. Aduh, ini saya kalau yang pasang-pasang begini saya aduh. Jadi talingkar-lingkar orang ternate begitu. Go green dan produk ramah lingkungan. Lalu Anda merasa sudah melakukan hal yang baik untuk di bumi. Nah, benarkah demikian? Itu banyak yang mempertanyakan hal tersebut ya. Jadi hari ini kita akan membongkar semua fenomena yang sedang marak di dunia industri dan juga bisnis, yaitu sebuah praktek yang disebut dengan greenwashing. Baik, greenwashing ini adalah dua kata yang mungkin terdengar sederhana sih, tapi dampaknya terhadap lingkungan dan kesederhanaan masyarakat ternyata sangat serius juga ya. Jadi untuk membahas hal ini, kita sudah menghadirkan seorang tokoh yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama di Kota Ternate dan wilayah Maluku Utara. Beliau adalah Ketua Transiro Ternate, yaitu Bapak Muhammad Asagaf. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Muhammad, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Oke.
1: Bang Roni juga
0: alhamdulillah,
1: sehat ya?
0: Sehat selalu. Baik, saya ucapkan selamat datang dulu Pak Asagaf ya. Senang sekali Bapak bisa hadir bersama kita juga hari ini. Ini sudah di yang keberapa kali nih Pak Asagaf?
1: Ini episode 30, alhamdulillah.
0: Episode 30 ya, yeah. Masih jauh perjalanan sepertinya. Oke.
1: Okay. Insyaallah. Yang penting sehat ya.
0: Yang penting sehat, begitu Pak, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan pesan juga kepada pendengar di rumah ya. Kalau ada yang punya pengalaman soal produk yang mengklaim meramah lingkungan tapi ternyata meragukannya, nah Anda bisa kirimkan cerita ke WhatsApp kami dengan di nomor RRI, silakan 082120375180. Siapa tahu cerita Anda akan kita bahas hari ini ya. Baik, Pak Asagaf, kita mungkin mulai dialog kita sore ini boleh ya?
1: Iya, silakan.
0: Nah, mungkin kita undang juga pendengar boleh kali ya di line telepon 0921312551. Sudah saya sebutkan tadi nomor WhatsApp 082037 5180. Nanti di penghujung dialog kita punya kuis ya, nanti dipersembahkan oleh Pak Muhammad Asagaf. Kuisnya masih rahasia pertanyaannya. Bagaimana Pak Asagaf ya?
1: Boleh.
0: Baik. Oke. Pak Asagaf, mungkin istilah sedikit ya. Banyak pendengar juga penasaran sebenarnya. Istilahnya greenwashing mungkin masih terasa asing bagi sebagian pendengar. Mungkin Pak boleh jelaskan sebenarnya apa sih greenwashing itu?
1: Ya. Baik, terima kasih Bang Roni. Selamat sore sahabat Pro 1 Pro FM 1. Ya. Ya. Go Green. Radio, mungkin ini istilah greenwashing ini memang tidak terlalu umum ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu pertama kali disampaikan oleh Jay Westerveld di tahun 1986. Jay Westerveld ini orang Amerika yang punya pengalaman di menginap di hotel. Nah, biasanya di hotel kalau yang klaim mereka ini cinta lingkungan, ramah dengan lingkungan ini hotelnya itu, biasanya di kamar mandi ada tulisan.
0: Oh iya, iya ya, betul.
1: Misalnya, tolong ini apa, hemat menggunakan handuk.
0: Hemat menggunakan handuk.
1: Handuk. Jadi, biasa kan ini kalau kita menginap di hotel itu kan kita check-in hari ini, besok pagi itu ada yang ini clean up, ini apa, membersihkan kamar,
0: cleaning service ya.
1: Ya, nah, apa pelayanan kamar, pelayanan biasanya kamar. Ya. Nah, ada kalau ini hotel yang ini dia berorientasi pada ramah lingkungan, dia berasumsi dengan tidak menggunakan dengan tetap menggunakan handuk yang sama di hari kemarin dan hari ini, berarti ada penghematan ini deterjen,
0: okay.
1: Kemudian ini air juga bisa berhemat. Nah, tapi menurut si Jay Westerveld ini dalam esainya yang dia tulis bahwa itu sebenarnya ini semacam kamuflase begitu dari hotel, bahwa sebenarnya tujuannya itu bukan kelingkungan tapi efisiensi dari operasional hotel saja.
0: Begitu.
1: Jadi tidak tulus terhadap lingkungan gitu. Nah, itu makanya dia memproklamirkan ini istilah greenwashing itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada juga ini perusahaan, misalnya perusahaan ini fabrik plastik. Dia ini tetap produksi plastik tapi juga lakukan kampanye, misalnya ini mengurangi polusi, ini plastik di bumi. Nah, itu kan ini satu paradoks ya. Dia tetap produksi, tapi dia juga lakukan apa ini promosi yang seakan-akan dia ini peduli terhadap lingkungan, tapi tidak murni sebenarnya.
0: Okay.
1: Untuk ini menutupi begitu.
0: Ya.
1: Itu mungkin sedikit terkait apa istilah
0: greenwashing tadi greenwashing. Nah, ini menarik juga sebenarnya dikatakan bahwa greenwashing ini semacam manipulasi informasi ya, menggunakan isu lingkungan begitu, Pak Asagaf ya. Kira seberapa umum praktik ini terjadi sebenarnya, Pak Asagaf?
1: Itu sebenarnya ini lumayan itu kita lihat banyak itu yang tadi saya sampaikan di samping hotel-hotel juga ada. Ini banyak apa institusi lain, misalnya di perusahaan perusahaan ini yang menghasilkan apa produk plastik. Nah, itu dia merasa ini untuk menutupi karena sudah banyak klaim bahwa plastik itu tidak bakal terjadi ini penguraiannya, punya bisa menimbulkan polusi yang cukup tinggi ya. Mereka biasanya mengeluarkan ini apa program-program yang menutupi bahwa dia itu sebenarnya peduli terhadap lingkungan. Nah, itu yang kita temui, misalnya ada di produk-produk plastik yang tadi yang ini Pak Bang Roni sampaikan seperti biodegradable. Nah, itu tuh kan ini berarti plastik itu bisa terurai gitu. Padahal yang dia pakai ini bahan yang biodegradable itu cuma sedikit. Misalnya 5 atau sampai 10%. Sementara yang bahan plastiknya itu sampai 90%, tapi dia klaim seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang menyebabkan apa? Dipakai istilah greenwashing.
0: Greenwashing ini ya. Sebelum kita lanjut, Pak Asagaf, mungkin sebenarnya Pak, kalau Pak Asagaf melihat ya tren gaya hidup ramah lingkungan di sekitaran, jangan jauh-jauh lah, di sekitaran Maluku Utara, Kota Ternate pada umumnya, bagaimana menurut Pak Asagaf?
1: Kalau ini hal itu memang saya lihat masih belum terlalu ini berkembang dengan baik di Kota Ternate atau di Maluku Utara ya, karena ini sebagian besar produk kita itu dari bahan plastik. Walaupun memang ada beberapa ini produk yang ini mengklaim ramah lingkungan, ini biodegradable, go green, tapi tetap bahan-bahannya ini masih menggunakan ini bahan plastik yang cukup dominan. Misalnya ini ada dulu kita ada satu supermarket besar yang ini tidak lagi menjual plastik kresek, tapi mengganti dengan bahan kayak goodie bag begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, goodie bag itu kan bukan ini murni cotton, tapi dia ada campuran plastik yang cukup besar dan di-deliver dengan produk plastiknya warna hijau, tasnya itu warna hijau, dan mengklaim bahwa itu ini go green atau biodegradable. Padahal dia itu hanya cuma kantong yang bisa dipakai berulang kali begitu, bukan yang ramah lingkungan.
0: Okay. Baik, kita tahu sekarang kan banyak ya swalayan apapun
1: mulai besar kan mulai, dia menjual itu ya.
0: Itu dia, dan pengurangan yang namanya plastik begitu ya.
1: Jadi sebenarnya dia mengurangi tapi bukan memberikan ini tas yang ramah lingkungan, tidak. Kalau mengurangi dia akan mengurangi karena orang dia tidak lagi memberikan kantong plastik ya.
0: Oke.
1: Tapi mengganti dengan kantong yang bisa dipakai berulang.
0: Iya.
1: Tapi bukan yang ramah lingkungan, bukan.
0: Oke.
1: Karena tetap itu kalau dibuang juga tidak bisa ini terurai dengan baik.
0: Hmm. Sejauh ini Pak Sekaf melihat kan sudah dari mungkin tahun ini kali ya atau tahun kemarin penggunaan plastik itu dikurangi atau tidak dipakai lagi begitu ya.
1: Februari tahun ini.
0: Kalau di Kota Ternate sih melihat seluruhnya apakah masih ada yang menggunakannya?
1: Masih ada.
0: Di warung-warung masih ada kayaknya.
1: Masih ya? Warung yang kecil-kecil
0: masih ada.
1: Tapi kalau yang sudah cukup besar saya lihat sudah mulai
0: menerapkan. Hampir semuanya.
1: Iya, seperti di Ngidi itu saya lihat pernah sempat belanja di satu toko yang cukup besar di Ngidi. Bukan ini apa retail modern bukan ya, dia toko biasa ya. Nah itu sudah menerapkan mulai dari 2 Februari.
0: Betul. 2 Februari tahun kemarin.
1: Tahun ini ya,
0: tahun ini. Oke.
1: Kalau yang minimarket dan supermarket itu tahun kemarin.
0: Tahun kemarin ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya bagus sih Pak Sagaf kalau kita melihat begitu karena salah satunya kita lihat plastik yang sering digunakan dalam membungkus sesuatu begitu yang sekarang kita belanja ini semakin berkurang ya.
1: Iya.
0: Semakin berkurang. Kita dapatnya cuma di warung-warung kecil.
1: Iya.
0: Selain begitu. Nah, Pak Sekaf mungkin dari pengalaman Anda sendiri di lapangan bersama Transiro Ternate, apakah Bapak juga melihat dampak dari grand wasting ini misalnya bagaimana sikap masyarakat Ternate soal produk-produk berlabel hidup begitu? Hmm. Nah, bagaimana Pak Sekaf?
1: Memang ini tadi saya sampaikan banyak juga ini produk yang mengklaimnya sebagai ramah lingkungan itu go green, ini biodegradable dan lain-lain ya. Walaupun memang ini biasanya masih belum, maaf nih, belum terlalu banyak dibanding dengan

0: di Eropa begitu, bahwa ini produk-produk itu harus, kalau mau mengklaim seperti itu harus ini ada bukti yang nyata begitu, tidak bisa asal mengklaim begitu.
1: Baik,
0: itu yang terjadi.
1: Ya. Pak Asagap, menurut Anda bagaimana sebenarnya? Kenapa bisa dibilang ya apa ya, produk ramah lingkungan itu penting dan manfaatnya seperti apa sebenarnya? Ini pendengar juga penasaran, pengin tahu seperti apa Pak Asagap.
0: Kalau yang penting ini produk-produk ramah lingkungan ini, tapi yang betul-betul bukan kamuflase begitu, bukan ada unsur penipuan di dalam situ. Karena ini memang plastik tuh dampak lingkungannya cukup besar. Jadi kita mungkin harus mulai bisa memikirkan bahwa ada alternatif begitu sebagai pengganti. Karena plastik itu kalau dulu kan ini sangat membantu kita begitu. Kita sampai sekarang juga sangat membantu, cuma ini dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya begitu.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa ya, sangat memprihatinkan istilahnya begitu, Pak Asagap ya. Nah, pendengar mungkin kita simpan dulu ya perbincangan kita sejenak. Kita ke lagu dulu boleh ya? Nanti saya kembali
0: boleh.
1: Nanti kita bahas lagi dialog kita di sore ini mengenai bagaimana greenwashing, benarkah produk ramah lingkungan dan itu ramah. Nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon saya buka, dan jangan lupa di penghujung dialog kita juga akan kuis yang akan dipersembahkan dari Transhero. Saya akan kembali bersama Anda.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kita lanjut lagi untuk dialog Ternate sore di edisi hari Sabtu hari ini di akhir pekannya, dengan topik yaitu greenwashing, benarkah produk ramah lingkungan itu ramah? Ini pertanyaannya juga bagi Anda.

0: sebenarnya ya. Baik, masih bersama Pak Muhammad Asagaf dari Transiro. Kita masih berbincang di sore ini. Jadi kalau Anda yang ingin, yang selagi dengar dan ingin berinteraksi bersama narasumber di Dialog Grand Radio untuk sore ini, di line telepon kita masih tunggu ya. Pak Asagaf, kita lanjut lagi perbincangan kita nih ya.
1: Silakan.
0: Baik, Pak Asagaf, mungkin sudah kita bahas tentang bagaimana definisi dari Grand Racing ini. Nah, sekarang boleh Pak Asagaf memberikan mungkin apa contoh-contoh nyata terkait dengan Grand Racing yang pernah terjadi baik di tingkat global maupun yang relevan dengan kondisi di negara kita Indonesia sekarang. Ya. Bagaimana Pak Asagaf?
1: Baik, memang ada beberapa contoh seperti ada beberapa perusahaan ini konveksi tingkat dunia. Salah satu mereknya itu H&M ya, H&M ya, Concession Collection. Dia mengklaim bahwa pakaiannya itu ramah lingkungan ya. Padahal klaimnya itu tidak berdasar itu.
0: Okay.
1: Nah, sehingga ini banyak di sudah ada aturan, seperti di Inggris itu ada aturan tidak bisa kita mengklaim kalau tidak ada menunjukkan bukti yang nyata. Okay. Misalnya kita ini, saya kasih contoh di produk makanan misalnya, atau ini herbal.
0: Okay.
1: Terus kita bilang bahwa produk ini menyehatkan. Nah, itu kan klaim sepihak.
0: Betul.
1: Nah, klaim itu harus didukung oleh bukti begitu. Bukti apa? Buktinya kita harus analisis ini komposisi dari produk minuman yang kita jual itu yang mendukung klaim kita. Makanya di ini Badan POM itu untuk makanan tidak bisa kita masukkan kata-kata misalnya ini menyehatkan.
0: Ya.
1: Nah,
0: oh, tidak bisa
1: apa?
0: Ya. Itu,
1: iya.
0: Okay.
1: Karena itu ini harus ada bukti, kecuali buktinya kuat.
0: Iya.
1: Nah, itu kita bisa klaim. Nah, di itu dinamakan apa? Klaim sepihak.
0: Hmm.
1: Nah, itu di produk-produk yang ini makanan ya. Di fashion juga seperti itu. Hmm. Yang tadi H dan M itu dia klaim bahwa produknya ramah lingkungan, ternyata tidak. Nah, itu kalau di Indonesia itu ada beberapa produk plastik ya, yang dikatakan biodegradable. Biodegradable begitu secara ini biologi dia bisa mudah terurai. Padahal tidak, dia cuma gunakan hanya berapa persen begitu. Karena kita lihat bahwa struktur dari plastik itu berbeda dibanding dengan bahan-bahan alami lainnya.
0: Okay.
1: Misalnya kita bikin edible film. Edible film itu memang dirancang bisa ini terurai di alam secara, karena dia dibuat dari bahan biomasa.
0: Yeah.
1: Biomasa ini dari pertanian. Nah, tapi kan dia punya ini struktur yang berbeda dibanding plastik. Misalnya dia kalau kita mau bikin gelas dari bahan ini edible seperti itu, dia akan jadi lunak begitu. Orang pegang ini cangkir atau itu tidak kokoh seperti ini bahan plastik. Nah, untuk memperkuat itu biasanya dia pakai tetap bahan plastik dicampur dengan ini bahan biomasa itu. Nah, kalau proporsinya masih lebih tinggi plastik, kita tidak bisa klaim bahwa produk ini produk ramah lingkungan begitu, atau biodegradable.
0: Okay.
1: Nah, itu yang dikatakan ini apa, tidak bisa kita mengklaim seperti itu. Nah, kalau kita bisa melakukan sampai kondisi atau teksturnya bisa sama dengan plastik, ya kita harus ini lampirkan uji seperti apa, atau bahannya bisa dideteksi seperti apa.
0: Oke. Okay. Bicara tentang Grand Racing Pak Asagaf ya.
1: Yeah.
0: Mengapa sebenarnya saya sebenarnya penasaran juga, mengapa sebenarnya apa ya, produk lokal itu lebih ramah lingkungan? Sebenarnya apa ciri-ciri dari ramah lingkungan sebenarnya seperti apa sih Pak Asagaf?
1: Kalau ramah lingkungan dan tidak ramah, berarti ramah lingkungan itu dia tidak menjadi pencemar di lingkungan. Itu artinya dia tidak menjadi pengganggu lingkungan. Itu yang ini yang ramah lingkungan. Kalau dia tidak ramah dengan lingkungan, berarti dia mengganggu lingkungan, keseimbangan lingkungan, menimbulkan polusi, menimbulkan penyakit dan lain-lain. Nah, kalau produk sudah tidak ramah lingkungan, berarti ini efek negatifnya akan kita dapat setelah kita gunakan maupun saat kita menggunakan itu.
0: Oke, tadi saya katakan kan produk lokal begitu.
1: Lokal.
0: Kalau dari luar bagaimana? Apakah sampai disebut produk lokal ini yang ramah lingkungan?
1: Iya, kalau misalnya bahan dasarnya misalnya ini dari biomasa, berarti dia ini kita bisa katakan ramah lingkungan. Soalnya ini produk daur ulang juga, itu tidak bisa kita klaim ramah lingkungan. Karena misalnya kita bikin kertas daur ulangnya. Nah, kita bikin kertas daur ulang kan kita menggunakan lagi bahan kertas ya. Tapi ini sebenarnya tidak 100% itu ramah lingkungan. Okay. Karena kita dalam proses pembuatan kertas daur ulang itu membutuhkan air dan volume yang cukup besar. Nah, itu kan ini salah satu sisi pemborosannya di situ begitu.
0: Okay.
1: Walaupun ini bahan itu bisa terurai ya, tapi proses produksi di belakangnya itu, misalnya ini kita bikin kertas daur ulang menggunakan ini energi listrik misalnya. Nah, kalau kita tracking ke belakang kan listrik tuh dari PLN. PLN itu ini menggunakan BBM fosil. Berarti ini tidak 100% ramah lingkungan.
0: Okay,
1: karena untuk menghasilkan produk itu ada proses yang kita lewati yang tidak ramah lingkungan atau bisa berakses terhadap lingkungan.
0: Baik.
1: Itu yang kalau memang orang kritis akan seperti itu, tidak dilihat produk jadinya tapi proses di belakangnya itu. Mungkin itu yang mudah-mudahan bisa difahami oleh pendengar.
0: Okay,
1: ya.
0: Betul. Oke. Okay. Kalau belum pahami juga silakan Anda bisa telepon ke sini ya untuk bertanya ke Pak Asakaf di line telepon kita buka ya. Banyak sekali yang kita bahas di sini terkait dengan groundbreaking ini ya. Tapi kalau boleh saya tanya Pak Afga, apakah mungkin ada regulasi ataupun aturan di Indonesia yang mengatur soal klaim-klaim hijau dan produk begitu?
1: Kalau untuk spesifik terhadap yang ramah lingkungan itu belum ada. Produk itu belum ada regulasi yang khusus terkait itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di produk makanan juga di Balai POM apa itu juga belum ada yang spesifik terkait ramah lingkungan kalau di kita ya. Kalau di luar negeri kayak di Uni Eropa itu sudah ini mengeluarkan klaim yaitu Green Claim Direktif untuk mencegah greenwashing gitu. Jadi kalau kita klaim ramah lingkungan harus ada bukti. Tidak bisa cuma ini asal kita sudah ini pakai tadi komposisi berapa persen terus kita declare bahwa produk ini ramah lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, itu tidak bisa. Di Uni Eropa dia sudah ada regulasi terkait itu. Jadi mereka tidak main-main begitu. Kalau orang klaim harus ada bukti.
0: Yeah.
1: Kalau tidak nanti akan dituntut.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, bicara tentang ini ya, produk ramah lingkungan. Nah, Pak Asyaf bisa memberi contoh ataupun pengertian sedikit tentang pengelompokan produk ramah lingkungan beserta kegunaannya. Mungkin istilahnya perlengkapan gaya hidup, salah satunya kembali ke rumah begitu ya, yang digunakan biasa hari-hari di rumah. Apa saja sebenarnya Pak Asyaf?
1: Kalau di kita mungkin ini produk yang alami ya, misalnya kita produk kue itu sekarang kan sudah hampir sebagian besar bersentuhan dengan plastik kemasannya ya itu. Misalnya kecuali cuma mungkin ada beberapa kue yang tidak tergantikan dengan plastik. Dulu orang buat lontong misalnya, lontong kan ini hanya pakai
0: mungkin, kita terima dulu ya. Oke, baik. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
2: Bung Rani.
0: Iya, Bung Din ya.
2: Benar sekali.
0: Oke, Bung Din, ada Pak Asagaf di sini mau tanya apa nih?
2: Saya sedikit tangkap tadi narasumber Bapak Asagaf.
0: Iya.
2: Yang masalah klaim tadi. Tadi kan Bapak Asagaf bilang harus ada bukti. Tapi ini setannya di luar-luar itu boleh atau tidak? risetnya di luar itu, tapi apa masalahnya? Apa yang masalah-masalah klaim tadi? Contoh seperti orang cerita jahat hujan, contoh seperti orang fitnah saya, begitu tak? Contoh seperti orang fitnah saya, terus saya tanya mereka, mana buktinya? Terus mereka bilang, ketawa, saya dengar dari orang ini lagi. Terus, oh, berarti itu Anda fitnah saya.
0: Apa, tentang itu apa? Tidak pasang. Tentang apa tadi, fitnah, begitu?
2: Ah, tentang fitnah. Kan kalau fitnah itu kalau tidak ada bukti, seperti klaim, yeah. Kok. Kalau klaim itu kalau tidak ada bukti, jangan bilang klaim.
1: Iya.
2: Dan kalau apa namanya, kalau ada orang cerita saya, terus saya tanya, terus saya ketahuan, terus saya tanya mereka, mana buktinya? Terus mereka kata, saya lagi dengar dari orang-orang ini, iya. Terus berarti itu hanya fitnah saja. Itu berarti tidak bisa klaim, toh?
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Pak Bung Din analogkan dengan ini apa hubungan manusia ya. Biasanya kan orang
0: ya istilahnya ini, hubungan manusia dengan ya, lingkungan lah begitu.
1: Ya.
0: Nah, silakan
1: Pak. Mungkin sedikit klaim ya. Tadi ya. Nah. Klaim yang di sini kita maksud ini dia kan menjual produk untuk umum. Beda kalau dia pakai sendiri dia klaim tidak ada masalah. Karena dia menggunakan sendiri. Begitu juga kita punya misalnya di rumah ada produksi pisang, pisang goreng.
0: Misalnya. Ya istilahnya begini, tadi mungkin saya menangkap sedikit mungkin ada sesuatu barang yang saya pakai. Tiba-tiba ada tetangga yang mengklaimnya begitu. Atau yang kita pakai, yang kita makan, kita minum begitu. Nah, bagaimana? Apakah mungkin sama tadi dengan pertanyaan begitu ya?
1: Jadi,
0: salah satu kan masuk ke fitnah juga sebenarnya kalau memang tidak
1: sama, sama ya. Kalau kita ini itu sebenarnya ini mengklaim itu menyampaikan bahwa menurut kita A, padahal orang yang kita bicarakan itu dia B.
0: Nah ya, itu dia.
1: Nah, itu berarti memang sama dengan memfitnah. Kalau dia ini tidak tabayun kalau istilah ya, kan harusnya ini tabayun dulu gitu.
0: Baik.
1: Betul. Tapi kalau langsung menduduh ya itu fitnah begitu. Nah, tapi kalau kita balik ke ini produk ya, yang kita kan bicara sekarang nih ya produk yang ini akan kita keluarkan ya. Kalau kita menggunakan untuk diri sendiri tidak ada masalah. Sama juga kita tadi saya analogikan kita jual pisang kita bikin pisang goreng. Kalau kita makan sendiri terus kita keracunan tidak ada masalah. Tapi kalau kita jual itu ini tidak bisa kita menganggap itu dari kita padahal eksesnya ke orang lain ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita sendiri tidak ada masalah, tapi kalau sudah melibatkan orang lain itu masalahnya di kita kalau yang kita hasilkan produk. Nah begitu juga dengan klaimnya. Nah misalnya kita kalau kita klaim obat misalnya ya. Obat ini bisa meringankan ini sendi lutut misalnya radang lutut misalnya radang persendian. Obat itu kita klaim bahwa dia ini akan ini menghilangkan dengan sendirinya dikonsumsi dalam 3-4 kali sudah langsung sembuh. Itu berarti itu kita harus kita harus punya bukti riset klinis bahwa memang ini setelah diuji klinis terhadap manusia yang punya sakit lutut.
0: Apakah produk tersebut juga memang betul ya begitu ya?
1: Jadi kita sudah uji ke misalnya 50 orang ini kelinci percobaan yang ini menderita sakit lutut dan rata-rata misalnya dalam 1 bulan konsumsi langsung bisa sehat. Nah itu kita bisa klaim berdasarkan bukti dengan kondisi orang tertentu, usianya berbeda, aktivitasnya kita deskripsikan semua dengan karakter yang sesuai. Itu kita bisa klaim karena ada bukti. Nah persoalannya tidak kita ini lakukan riset, tidak ada pengujian. Cuma ini persepsi orang saja. Kadang-kadang kan orang minum obat juga ini sugesti ya. Karena dicerita banyak orang dia coba minum kebetulan ini pas dia bisa sembuh ya.
0: Kadang-kadang kan kita kita mengasumsikan sendiri begitu ya. Nah, tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan orang ya. Apakah produk itu memang jitu lah istilahnya, manjur gitu ya,
1: cokcer gitu ya. Nah itu ya yang harus jadi perhatian kita. Begitu juga produk ramah lingkungan kalau kita beli, yang kalau kita ragu-ragu ya ini lebih baik jangan gitu, karena ini kita membayar mahal, soalnya beda harga antara produk biodegradable dengan produk plastik itu pasti ada perbedaan harga. Karena biodegradable dia ada nilai plusnya, dia klaimnya itu, klaim itu meningkatkan harga begitu. Kalau dia tidak klaim kan orang bisa ini dia jual mahal, orang tidak akan beli. Begitu juga obat atau produk kita, makanan dan lain-lain.
0: Oke. Mungkin Pak Jaf bisa memberi apa ya tips bagaimana memulai gaya hidup ramah lingkungan dan apa sih sebenarnya manfaatnya untuk pendengar. Saya juga ingin tahu sebenarnya apa saja, Pak.
1: Oke, jadi ini mungkin kita sekarang ya, pakai istilah gaya hidup apa back to nature. Back to nature itu mungkin yang perlu kita jadi apa ini perhatian ya, sesuaikan dengan kondisi kita dan lingkungan kita begitu. Dan seperti tadi saya bilang ini kalau di rumah ya mungkin ini hindari plastik membungkus makanan kita begitu. Tadi saya bilang contohnya bikin lontong. Dulu kan orang pakai ini bahan daun ya. Tapi belakangan kan ada yang mengganti dengan plastik.
0: Plastik, betul.
1: Nah, sempat ada ya. Lontong kah atau ketupat kah? Ketupat mungkin sampai sekarang di Kota Ternate ini masih pakai ini daunnya.
0: Daun.
1: Nah, tapi kalau di tempat lain lontong sudah mengganti daun dengan kantong plastik. Okay. Nah, itu yang mungkin kita ini back to nature begitu.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya sangat menginspirasi bagi kita juga sih Pak Asagaf ya. Nah, apa sih sebenarnya Pak dari Pak Asagaf dari Transiro Ternate benar-benar menjadi apa ya garda terdepan lah istilahnya literasi lingkungan di Maluku Utara. Jadi pendengar, ini kembali setelah apa ya kita akan memberi pertanyaan yang lain buat Pak Asagaf. Tapi satu dulu Pak Asagaf. Nah, konsumen ini kita sebagai konsumen seharusnya apa istilahnya lebih kritis begitu ya, lebih kritis. Lalu dari sisi Transiro sendiri bagaimana respon komunitas terhadap isu green racing ini, apakah ini juga menjadi perhatian dari komunitas Transiro Ternate begitu?
1: Iya, kita karena ini Transiro ini kan komunitas dunia ya. Nah, kita ini lakukan seperti apa audit merek ya begitu. Jadi ini misalnya apa Coca-Cola. Coca-Cola itu dia ini sekitar berapa tahun terakhir ini merubah produknya dari kemasannya ya, dari kaleng ke plastik PET itu ya. Dulu kan kita waktu kecil-kecil itu Coca-Cola kita belum pernah ada yang plastik ya,
0: iya,
1: masih
0: betul.
1: Di kaleng-kaleng ini aluminium ya. Dia rubah ke ini plastik dan sekarang masih hampir 90% produknya kemasannya plastik. Nah, tapi dia juga ada sponsor ini kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan begitu, mengklaim ramah lingkungan. Ternyata Coca-Cola itu menghasilkan produk plastik terbesar di dunia.
0: Oke, betul.
1: Kemudian diikuti oleh Pepsi dan Unilever. Nah, itu tiga brand yang ini menghasilkan plastik terbesar. Itu dari audit ini tingkat dunia. Jadi ada organisasi Break Free from Plastic itu melakukan audit secara rutin. Nah, sekarang ini lagi Break Free from Plastic itu lagi lakukan audit di seluruh dunia. Di Indonesia juga, kita di Ternate juga nanti ini apa Transiro juga akan lakukan audit di supermarket. Untuk melihat kemasan plastik yang digunakan, misalnya ini buah yang minimal processing di pasar itu, ada juga di pasar buah karena ada yang minimal processing. Minimal processing itu buah yang hanya dikupas, dipotong dan dikemas
0: itu ya. Nah, yang itu sudah kan, jadi semua ya,
1: tinggal cipukan. Ready to
0: ya, eat, tinggal dimakan ya,
1: tinggal langsung makan. Nah, itu sebenarnya ini double dia punya kemasan ya, pakai styrofoam di bawah, baru double plastik wrap lagi di atas. Jadi dia
0: harusnya begitu atau
1: ini harusnya dia jangan pakai dua kemasan
0: gitu, itu ya.
1: Salah satu mungkin kalau dia ini tidak bisa tidak bisa menghindari sama sekali, berarti satu saja, double begitu. Jangan double begitu, kan berarti dia dua kemasan plastik yang sudah dipakai. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu yang seperti itu lagi kita lihat ya. Terus kemudian ini daging, jadi dibungkus dengan plastik begitu di supermarket ya. Yeah. Padahal kan ini bisa saja tidak harus dibungkus begitu, tapi kan tetap juga dibungkus di plastik. Baru orang mau pulang juga double lagi
0: di plastik
1: dari luar. Jadi itu ini apa sesuatu yang tidak perlu begitu.
0: Yeah, jadi istilahnya
1: itu yang kita concernnya di situ. Okay. Jadi bukan di Ternate saja ini apa tersiro, tapi di dunia. Kita ini partisipasi dengan itu dan partisipasi juga di sidang umum PBB terkait apa pengurangan polusi plastik. Jadi tahun ini kan hari lingkungan hidup sedunia kan terkait pengurangan polusi plastik ya topiknya itu.
0: Oke. Pak Segaf, mungkin pada intinya kita tahu pemasaran apa ya, hijau pada menggambarkan pemasaran suatu produk yang didasarkan pada kinerja begitu. Ya. Nah, grand produk, pengaruh penyatuan produk itu sendiri seperti apa sebenarnya? Menurut apa Pak Segaf?
1: Jadi memang ini masyarakat harus diedukasi ya. Kadang-kadang yang tadi saya bilang itu ini kita karena kurang informasi kita merasa kita sudah partisipasi di ini apa menjaga lingkungan dengan membeli produk-produk yang ini go green tadi ya. Padahal kalau kita telusuri ini apa bukan pilihan yang tepat, padahal kita sudah mengeluarkan uang yang lebih untuk itu. Misalnya di CFC ini apa AC ini kulkas yang ada klaim non CFC. Padahal memang ini di freonnya itu memang sudah ini sekarang ini tidak lagi menggunakan yang CFC. Itu ada itu salah satu contoh baik. Seperti itu.
0: Kita sudah masuk di grand segmen 3 nih Pak Segaf.
1: Yeah.
0: Jadi di sini pembahasan yang bagaimana cara praktisnya agar tidak tertipu yang namanya dengan grand wasting ini. Pak Segaf, apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri grand wasting yang bisa dikenali sebagai konsumen?
1: Iya. Yeah.
0: Kita sebagai konsumen ya istilahnya.
1: Misalnya yang pertama tuh ini klaim yang berlebihan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kabur dan tidak spesifik tadi. Dia hanya bilang ini lebih hijau.
0: Ya.
1: Ini lebih ramah lingkungan. Lebihnya itu di mana tidak jelas begitu. Nah itu yang mungkin perlu ditelusuri begitu. Kemudian ini labelnya palsu, tidak resmi. Misalnya
0: dan sekarang kan banyak.
1: Jadi terutama mungkin di obat-obat atau di produk juga yang ini berbahan-bahan plastik itu juga seperti itu. Kemudian hanya sebagian kecil yang benar-benar hijau misalnya. Kemudian ini tidak bisa dibuktikan. Dan ini trade-off yang tersembunyi. Misalnya kertas daur ulang tadi yang saya bilang. Jadi pada prinsipnya memang ini pembeli itu harus kritis. Karena kita akan membayar lebih dari klaim go green, klaim biodegradable, klaim apalagi tadi ya yang ini sesuatu yang lebih hijau dan ini go green atau apa itu kita harus telusuri lebih detail betul-betul ada sertifikasi apa tidak.
0: Ya betul.
1: Itu karena itu ini kayak misalnya seperti produk organik. Kan tidak bisa kita bilang produk saya ini organik. Harus ada sertifikat dulu yang menyatakan bahwa produk A itu produk organik. Nah, karena ini di satu sisi misalnya seperti pala kita ya, tanaman pala kita kan tidak ada pemupukan. Kan tidak dipupuk rata-rata ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi dalam seiring jalan dari mulai panen memang waktu aspek budidaya tidak dipupuk. Tapi waktu ini penjemuran produk kita itu bersentuhan dengan ini bahan kimia yang lain. Misalnya kita ini menyimpan biji pala yang belum dikemas itu di dalam satu ruangan. Ruangan itu kita bakar ini atau kita semprot dengan obat nyamuk.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kan kita tidak sadar bahwa ini memang kita klaim di depan kalau aspek budidaya rata-rata sini belum ada yang mungkin tidak banyak yang memupuk.
0: Mm-hmm.
1: Berarti organik ya. Waktu di saat penyimpanan itu yang
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau kita klaim bahwa itu ini organik terus diekspor dan di apa ini uji di Eropa atau di mana dia ketemu residu pestisida misalnya di dalam situ.
0: Oke.
1: Okay. Insektisida.
0: Mm-hmm.
1: Seperti kasus apa ini udang faname kita yang di ini di mana ya? Di Bekasi atau di mana sudah diekspor di Eropa.
0: Apa? Di balikan
1: ketahuan kembali. Iya. Mm. Wih, kenapa bisa ada ini logam berat atau residu pestisida.
0: Oke.
1: Okay. Padahal selama proses itu. Begitu juga dengan pala kita. Kalau kita klaim organik, harus punya sertifikat. Dan sertifikat itu tidak hanya dilihat di aspek budidaya, tapi sampai produk itu dikirimkan itu harus ditelusuri begitu.
0: Oke, okay. Pak Segaf mungkin ya terkait dengan produk-produk ya yang seringkali terbuat dari bahan-bahan yang berkelanjutan ataupun bisa dibilang daur ulang atau hasil daur ulang. Nah, secara signifikan ini mengurangi penipisan sumber daya alam, tingkat polusinya dan emisi gas rumah kaca sepanjang siklus hidup ya yang kita tahu. Yeah. Mengapa penting untuk memilih produk yang ramah lingkungan seperti ini? Dan mungkin salah satunya juga Pak Asagaf yaitu Anda bisa memberikan tips kepada pendengar. Misalnya apa sebaiknya kita lakukan sebagai konsumen? Kita sebagai konsumen begitu.
1: Kalau konsumen yang harus kita teliti itu ini produk kalau diklaim ramah lingkungan punya sertifikat.
0: Mm.
1: Jadi tidak bisa ini hanya di situ ditulis lebih hijau, lebih ini apa atau biodegradable. Tapi tidak ada rujukan sertifikat, nomor sertifikat
0: tidak
1: di bawah tidak ada.
0: Okay.
1: Itu ini itu membuat kita akan ragu. Kemudian ini kita telusuri mereknya itu. Misalnya ini apa ya PNG.
0: Begini Pak, mereknya ini apakah original atau di merek-merekin aja begitu.
1: Iya. Mungkin ini merek itu terkenal tidak sebagai produsen produsen ini produk ramah lingkungan. Kalau dia produknya apa ini mereknya besar, perusahaannya internasional, nah kita ini mungkin sedikit lebih yakin. Tapi kalau dia juga tidak punya lab, tidak ada kerjasama dengan ini badan sertifikasi, tidak punya lab sendiri, kalau dia punya lab sendiri ya dia harus punya lab sendiri dan lain-lain. Tidak menunjukkan apa tidak bonafit lah. Nah, itu kita harus mesti ini hati-hati dengan itu.
0: Oke. Nah, kita ada apa ya? Pesan atau tuh pendengar yang ingin mungkin bertanya nih Pak Asagaf ya. Katanya saya pernah beli tas yang katanya dari bahan daur ulang, tapi setelah saya cek lebih lanjut, ternyata yang didaur ulang hanya sekitaran 5% begitu dari bahannya. Apakah ini termasuk grand wasting begitu Pak Asagaf?
1: Ya itu yang tadi, proporsinya tadi.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Yang ini contohnya tadi itu yang apa di supermarket, salah satu supermarket ya, yang pakai tas warna hijau.
0: Ya.
1: Oh iya, hijau itu kan identik dengan ini ramah lingkungan ya.
0: Kemarin juga kalau warna hijau saya kemarin beli juga dipakai itu bukan plastik tapi kayak kain warna hijau itu ya.
1: Iya. Nah itu kan tidak murni katun.
0: Katun iya.
1: Nah, kalau katun itu ini beda teksturnya kita dia lebih lunak itu agak sedikit apa ini keset begitu ya. Nah itu kita ini terus dia memang dia pakai katun, tapi cuma hanya proporsinya kecil.
0: Oke.
1: Okay. Itu dianggap ini greenwashing juga.
0: Oke. Okay,
1: karena dia untuk supaya tidak ditangkap oleh ini pihak otoritas, dia klaim seperti itu.
0: Baik.
1: Nah kalau di Indonesia mungkin ini karena belum ada regulasi yang spesifik harus menerapkan ini tadi kalau kita klaim ramah lingkungan itu harus ya, secara detail, secara transparan, itu belum ada ini regulasi yang mengejar sampai ke situ.
0: Okay.
1: Jadi bisa saja dia klaim begitu.
0: Baik.
1: Dan kalau kita yang ini literasi terhadap lingkungan, literasi terhadap ini produk-produk plastik, produk-produk ramah lingkungan, literasinya kita baik, ya kita tidak akan ini terpedaya oleh klaim-klaim ini greenwashing seperti itu. Gitu.
0: Oke, waktu kita masih ada sekitaran 8 menit, Pak Asagaf, pendengar, mungkin saatnya kita bermain sedikit lah untuk memberikan beberapa pertanyaan singkat dan mungkin Anda pendengar bisa menjawab melalui WhatsApp atau nomor telepon kita ya. Pendengar pertama yang benar akan mendapatkan merchandise hijau spesial dari Grand Radio dan Trans Hero Ternate.
1: Iya, mungkin kita kasih kesempatan
0: penelpon
1: tiga, ya. Tiga
0: penelpon, boleh
1: atau
0: ya.
1: Ini yang bisa melalui WhatsApp ya.
0: Boleh WhatsApp, telepon juga boleh lah. Telepon di 0921312551, WhatsAppnya 0821203751. Nah, Pak Asagaf sudah menyiapkan ada 3 pertanyaan di sini ya. Kira-kira yang beruntung nanti diberikan hadiah sama Pak Asagaf. Boleh ya?
1: Insyaallah.
0: Oke, baik. Sambil kita menunggu telepon, mungkin Pak Asagaf saya bertanya dulu sedikit buat Pak Asagaf ya. Intens mengenai apa ya, konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan, khususnya kita yang ada di Kota Ternate, Pak Asagaf melihatnya seperti apa?
1: Di sini sebenarnya belum, kalau saya lihat belum ada toko khusus yang menjual ini apa, barang-barang yang ramah lingkungan.
0: Ya.
1: Belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Iya. Atau misalnya ini toko yang ini menjual barang-barang apa repurpose yang bisa digunakan kembali. Toko barang bekas kita belum ada sini.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada, belum ada. Ini rata-rata toko yang menjual barang yang baru. Padahal di Jawa di mana-mana sudah ini lazim ya toko barang bekas ya yang ini masih layak digunakan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang ini apa kalau kita lihat di sini masih belum. Kemudian toko yang menjual produk refill. Nah, itu belum punya kita.
0: Belum punya juga.
1: Itu
0: ya,
1: saya pikir bisa menjadi peluang yang cukup bagus karena ini populasi di sini cukup padat.
0: Oke.
1: Okay. Saya diangkat.
0: Penasaran sama kuis. Okay. Kita terima dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Din, bagaimana? Mau jawab pertanyaan kuis atau apa nih?
2: Kuis apa tadi?
0: Oh, kuis. Pak Asagaf boleh kasih pertanyaan buat Bung Din mungkin ya.
1: Mungkin ini yang pertama, istilah greenwashing pertama kali diperkenalkan oleh siapa dan pada tahun berapa?
0: Nah, ini gampang. Tadi sebenarnya sudah disebutkan sama Pak Asagaf dari awal tadi kan?
1: Tadi iya.
0: Iya, ayo.
2: Dengan mana?
1: Istilah greenwashing pertama kali diperkenalkan oleh siapa dan pada tahun berapa? Pak Din, kalau benar ini nanti dari Tresiro akan kasih tumbler.
2: Saya tidak tahu.
1: Tidak menyimak dari depan tadi.
0: Iya, dari depan tadi.
1: Terlambat.
0: Nanti bisa cari dulu, nanti bisa kembali. Kita masih beri kesempatan, boleh ya?
1: Boleh.
0: Bundin, terima kasih ya.
2: Oke,
0: terima kasih Bung Din. Nanti cari jawabannya dulu lah ya. Pak Asagaf masih menunggu, boleh ya? Karena ada 3 pertanyaan di sini. Tadi sebenarnya yang pertama gampang ya.
1: Iya. Tadi sudah kita pembuka
0: tadi
1: ya, menyebutkan.
0: Jadi istilahnya
1: adalah orang Amerika ya.
0: Amerika. Baik. Jadi siapa namanya dan pada tahun berapa? Gampang saja. Sekarang kan tinggal searching. Oke, Pak Asagaf, nanti sebelum kita akhiri karena waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Kalau memang ada pendengar yang belum ingin bergabung untuk kuis kita karena waktu tidak menunggu kita ya, berjalan terus begitu ya. Jadi buat pendengar yang selagi dengar bersama kami di penghujung program Grand Radio ini yang tanpa terasa sudah hampir 1 jam ya. Ya, mungkin begitu singkat sekali. Nah, saya ingin mempersilakan Pak Asagaf untuk menyampaikan pesan penutup dan ajakan kepada seluruh pendengar Grand Radio sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore ini. Okay. Karena kuisnya kita tahan dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, nanti mungkin minggu depan kita ulang kembali.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Jadi topik kita kan terkait greenwashing ya. Apakah produk ramah lingkungan itu ramah apa tidak ya? Jadi sebenarnya ini greenwashing ini bukan persoalan hanya di tingkat produsen atau di perusahaan, tapi ini sebenarnya di kita juga akan jadi masalah karena kita sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau pihak lain ya. Jadi kita mungkin harus jadi ini konsumen yang kritis, cerdas dan kritis begitu, sehingga jangan mudah tergiur dengan klaim-klaim yang sebenarnya ini diragukan atau ada unsur penipuan di dalam situ gitu. Jadi kita harus menjadi ini apa konsumen yang bijak dan mulai ini apa menggunakan ya, bahan yang ini tersedia di sekitar kita atau mungkin istilah kerennya apa back to nature ya. Mungkin ini apa sudah mulai gunakan ini bahan yang di luar plastik ya, misalnya daun pisang dan lain-lain ya. Sekarang kan sampai ada bisnis ini ekspor daun pisang ke luar negeri ya. Nah itu ini sebenarnya orang di luar negeri sana juga di Thailand di mana-mana itu ini ada apa tren ke arah situ begitu untuk membungkus ini produk-produk itu dengan bahan yang alami. Tidak hanya daun pisang, tapi daun-daun lain yang cukup sebenarnya dulu kita gunakan. Misalnya kalau di Jawa itu daun jati, untuk membungkus makanan malah. Dan kalau di kita, saya lihat ini kayak apa nasi kuning Manado, yang full pakai woka gitu. Itu kan
0: masih ada
1: sampai sekarang ya. Dan itu ini harusnya bagus seperti itu ya. Kalau kita nasi kuning yang ada sekarang kan sudah tidak full daun pisang ya, didobel dengan kertas nasi ya. Nah jadi memang tidak murni dengan bahan-bahan alami ya. Mungkin kita harus bisa merubah dan memang itu ini tidak bisa dibilang langsung terus berubah begitu. Harus ada proses dan ini lingkungan juga ini sangat mendukung ya. Kadang-kadang kita bisa bilang ini mau kembali ke apa alam tapi lingkungan tidak mendukung.
0: Nah, Mas Yap, saya penasaran satu lagi pertanyaan mengenai analisis apa strategi inovasi produk ramah lingkungan pada sekitaran UMKM sekarang. Bagaimana kalau Anda melihatnya di Kota Ternate?
1: Saya pikir ini peluangnya besar sekali.
0: Peluangnya besar ya?
1: Besar, karena kalau kita kan tersedia yang bahan yang betul-betul unik misalnya. Ambil contoh ini Ibu Ulfa dari salah satu UMKM Prada Collection. Nah dia kan membuat ini bahan dari limbah malah. Bahan alam dan limbah. Menjadi produk yang estetik dan punya nilai jual yang berkali-kali lipat. Jadi proses upcyclingnya itu bagus sekali. Kayak di sini waktu itu kan beliau bawa ini.
0: Betul, ada.
1: Ini apa tempat
0: tisu
1: tempat pena, bolpoin dan lain-lain dari bahan malah dari pelepah kering pisang yang kita buang begitu. Bisa di untuk
0: jadi apa, bisa dibilang analisis produknya luar biasa ya.
1: Itu masih banyak lagi sebenarnya yang bisa di apa dijadikan peluang bisnis oleh anak muda atau orang-orang yang punya nilai apa ini kemampuan seni yang cukup tinggi.
0: Betul. Waktu kita selesai nih Pak Asgaf, kuisnya kita simpan dulu ya. Mungkin di minggu berikutnya kita masih bisa ya untuk pendengar. Mas Asgaf, terima kasih sudah bersama kita sore ini. Mungkin minggu depan kita akan berbincang kembali ya.
1: Ya di episode yang ke-31
0: ya. Baik, terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan. Pendengar, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Muhammad Asgaf, Ketua Transiro Ternate, atas semua ilmu, pengalaman dan semangat yang sudah Bapak bagikan untuk kita hari ini. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan seluruh relawan Transhero dalam menjaga bumi khususnya di Ternate dan Maluku Utara. Jadi pendengar setia Grand Radio, pesan dari kami juga, janganlah biarkan label hijau membutakan mata kita. Jadilah konsumen yang cerdas karena bumi membutuhkan aksi nyata, bukan sekedar yang namanya slogan. Program Grand Radio RRI Pro 1 kembali hadir di waktu yang sama dan sampai jumpa. Bumi kita dan salam hijau untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti jalannya dialog Ternate sore yang membahas mengenai greenwashing, benarkah produk ramah lingkungan itu ramah? Sudah bersama Dr. Insinyur Muhammad Asagap MSc ya dari Transiro untuk mengisi program Grand Radio di sore ini. Sudah pukul 16:02, Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenangan ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Eh Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Eh, kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Pendengar, sudah pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kita di program 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kembali hadir untuk Anda di sore ini, Sabtu 27 Juni 2026. Masih setia menemani Anda, saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah untuk program 1 di Ternate Sore. Tidak perlu berlama-lama lagi, Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia menikmati waktu sore Anda. Kota Ternate sampai sekarang masih saja cerah nih ya. Silakan di line telepon, saya tidak bisa sebutkan lagi karena sudah tahu semua lah ya. Penelpon di ujung sana ada siapa? Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Manado.
0: Dari Manado? Mau jumpa lagi dengan dia, Kang. Aduh. Sodia. Sodia, no? Sodia, no? Oke.
1: Sepanjang
0: kemarin
1: tadi, ada apa tadi
0: dialog? Oh iya, tadi kira-kira mau salah kamar lagi. Oke, Bunda El, semua lagu apa sore ini?
1: Jadi semalu doe.
0: Jangan bikin malu dua kali lagi.
1: Jangan lagi udara cuma kotoran. Satu suara berbisa telinga.
0: Oke, lagu tak siapin apa nih, Pak Bunda El?
1: Lagu apa? Aduh, Bunda mau suka dengar aja dulu ini. Karina.
0: Lagunya siapa?
1: Karina dari Pambers.
0: Oh, Karina dari Pambers. Oke deh, Karina Pambers. Ayo, buat siapa lagunya?
1: Salam pertama tentu buat yang ganteng, anak angkatku. Salam manis, salam sehat.
0: Ini jadi sebetul mau anak angkat itu, nah?
1: Iya, betul. Iya. Bukan dusta, itu sebetul-betul kok.
0: Oh, kalau begitu anak angkat mau meminta doi, no? langsung mama angkat menyerah.
1: Menyerah.
0: Sudah, ayo lagunya buat siapa nih, Karina?
1: Salam sehat satu buat orang penyong ganteng, maaf selalu diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, orang tua sehat selalu. Amin. Semoga cepat nyong.
0: Sudah Jo, kita sudah semua balego, no?
1: Betul, syukur
0: Oke, lanjut lagi.
1: Langsung ada Nanasi Kemanado, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Keduanya salam manis, salam sehat. Mama Indah, Ibu Indah, Bu Aja Indah,

0: spesial Bung Otis bersama keluarga, Bung Ono juga yang ada di Albar, ya. Ada Bu, Pak Din, Pak Ipin, Pak Buce, Pak Santoso, Pak Leo, ada Pak Ama, Pak Aik, Pak Tahir, Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Aduh, selama tak masuk-masuk dorang kan. Salam sehat semuanya, semua-semua Jo, dari ini satu antrian di belakang.
1: Oke, baik, betul. Mau sadar sendiri, no?
0: Oh iya, sadar sendiri.

0: sendiri, no? Sudah anak angkat senyak kasih ingat-ingat anak sadar sendiri, no?
1: Sendiri, betul.
0: Oke.
1: Buat yang ganteng, makasih 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ada Bunda Ers di Tondano. Tondano, betul ya? Oh, iya, betul. Oke, di belakang ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat sore.
0: Aduh, ini tadi Bunda Ers yang di Manado. Sekarang itu Nyong Jao di Batam sana ya.
2: Ini anak angkat macam ini buang ke laut sudah.
0: Ada angkat dan serbu deh minta doi. Angkat dan
2: minta doi.
0: Nah, siapa suruh mau jadi anak angkat? Coba, rasain loh.
2: Anak angkat nak minta doi.
0: Oke, bunda, bunda lagi ya ampun. Oke, Bung Andi, Bung Andi, bagaimana nih Bung Andi? Kalau ini mau papa angkat. Oke, lagu apa nih Bung Andi? Halo? Ini halo, Bung Andi sudah terbahak-bahak di sana nih. Lagu apa nih kita siapin nih Bung Andi?
2: Lagu pop ya?
0: Lagu pop, boleh, pop Indonesia.
2: Sampai lupa, lagu baru nih, Bria Glau,
0: yang mana tuh kira-kira?
2: Korban perasaan.
0: Oke, kira-kirain kamu udah tidak ada perasaan lagi. Korban perasaan. Oke.
2: Ada enggak?
0: Dari Bria Glau ya. Bria Glau. Oke, ada nih, ada sudah disiapkan.
2: Ada.
0: Oke, ada.
2: Mantap.
0: Iya. Silakan, korban perasaan buat siapa? Halo Bung Andi. Halo. Masih ada? Tawa dia. Halo.
2: Halo.
0: Ayo silakan buat siapa lagunya?
2: Terus untuk Bunda El, Nona Pika juga.
0: Iya.
2: Ada pernah Mas Sari juga di Sulawesi Barat, ada siapa lagi? Ada Mama Indah. Ada Ko Ipin, Ko Bucet, Ko Ai. Siapa lagi? Aduh. Andi Alvarez lah, Pak Junaidi. Serta semua-semuanya.
0: Semua-semuanya, betul.
2: Oke.
0: Jaga murungnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam. Di belakang ada siapa lagi? Selamat sore, halo.
3: Halo, selamat sore, Pak.
0: Selamat sore.
3: Indonesia.
0: Indonesia banget. Nona Fika ya?
3: Iya, iyalah.
0: Masa iya dong?
3: Oke,
0: mau lagu apa nih sore ini? Betaria Sonata, tinggal mimpi ya.
3: Iya.
0: Oke, tinggal mimpi Betaria Sonata. Ayo, buat siapa lagunya, Nona Fika?
3: Ya, buat Tony, no. Saya yang ngomong mimpi, ya nanya dia masalah. Buat Tony yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony sekeluarga. Nggak ada gitu mas. Selamat bermalam minggu Tony.
0: Iya.
3: Dan malam minggu.
0: Aduh.
3: Penasukan nananananinyonya. Ya nanya dong masalah. Buat Pak Junaidi. Nggak ada nyomong manusia. Selamatnya sekeluarga. Punya yang dan yang nado, salam sayang selalu. Nana Indah, Purnama Sari, Ko Ari, Ko Ama, Pak Nezapa, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Butek, saikin sa otis ang linyan lenyo bata. Anong tepon ni lagu?
0: Ada no, Susi ap di sini tinggal lo putar.
3: Iya, kena membunyian jatuhnya cacapa. Kita lagi menung-menung manja.
0: Oh begitu.
3: Iya, okay. Dan enak mau siang. Terima kasih, Indonesia.
0: Terima kasih Nona Vika. Lagunya dari Betaria Sonata, Tinggal Mimpi ya. Nanti kita putarkan sebentar. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore, 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini adik banting dari Bunda El. Tadi kan adik yang patah angkat.
0: Oh,
4: ini
0: begitu.
4: Adik banting.
0: Oh, adik banting. Oh, bisa ya. Jangan, madu. Oke. Okay. Bung Din mau lagu apa sore ini?
4: Saya mau dengar lagu dari Luna Maya.
0: Luna Maya, yang mana judulnya?
4: Coba Bung Din bacakan Luna Maya punya lagu-lagu dulu.
0: Luna, Luna Maya itu ada sudah bisa, biasa, masih di hatiku, terus
4: masih di hatiku.
0: Masih di hatiku. Oke.
4: Okay. Karena RRI selalu di hatiku.
0: Amin. Oke, okay, baguslah. Lagunya buat siapa nih Bung Din? Ayo.
4: Oke, okay, salam-salam dulu.
0: Silakan.
4: Pesan pertama buat Bung Roni dan Persepsi Nusantara Nomor dan buat Bu Ama dan Siam di sini, buat Bunda El semerlewat tadi. Terima kasih atas salamnya, salam balik. Ini bercanda saja ya Bunda El. Dan buat Bunda Natalia, Mama Indah di Sengaja Kegale, dan buat Ustazah Farida Terpolska, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Kerja di Palu, dan buat Mas Andi di Batam, dan buat Andi Afsari di Batam, dan buat Pak Haji Hali bersama Mama Eba, Pak Yasin, Doma Ulfa, Abang Asus, Bung Syed bersama istrinya Masya Birasen, dan semua keluar dari keluarga sini, semua keluarga dan menang umur, dan buat Abang Otis di Kampung Pisang. Dan lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri, karena RRI Pro 1 maupun Pro 4 selalu ada di hatiku.
0: Oke,
4: terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada dari Tondano sana.
0: Oke.
4: Ini adik banting ini.
0: Terima kasih Bung Din ya. Oke, Bung Din di Tidore sudah bersama kita juga sore ini ya. Empat lagu sudah kita siapkan di sini. Ada Karina dari Pambers, nanti menyusul tiga lagu di belakangnya ya. Saya akan kembali bersama Anda tetap di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ada 4 lagu sekaligus sudah kita putarkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan yang request juga sudah terhibur. Bung Andi, Bunda Els, ada Nona Vika, dan satunya lagi tadi, oke, Bung Din ya. Ada penelpon selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Aha, selamat sore Pak Junaidi dari Ambon. Oke, langsung saja Pak Junaidi, mau lagu apa sore ini?
2: Kupasrahkan dari Dian Pesesa.
1: Dian Pesesa, kupasrahkan. Kupasrahkan padamu.
2: Iya. Kasih manjangku.
1: Kupasrahkan itu DP judul apa sebenarnya ya? Ku coba sih DP.
2: Itu sudah kupasrahkan kok.
1: Oh, kupasrahkan DP judul juga ya. Oke, okay, yeah. Lagunya buat siapa nih?
2: Untuk Roni, terima kasih banyak. Saya mohon diberkati Tuhan ya, dan bersama keluarga harapan sehat juga termasuk operator. Ada kita punya Bunda Elsie yang baru tadi masuk. Terima kasih salamnya. Mm-hmm. Ada Fika juga di sana, Pak Andi di Batam, Purnama Sari juga, lalu Pak Din juga ya. Selamat sore dan harapan sehat. Mama Indah, Ibu Ida di Kulaba, juga Ibu Ida di Toloko ya. Selamat sore dan harapan sehat. Ono, Bang Ono yang ada di Jelolo, Surabaya Barat, Untaher, Haji Jafar ya. Ada Padien juga yang ada di Tidore tadi, Koama Koai juga, Bung Iping, lalu Abdul juga yang ada di Tidore. Selamat sore, harapan sehat. Lalu keturun punya Pak Aceh di Mangkedua, selamat sore dan harapan sehat bersama Mbak Eba juga, Andi di Bacan juga ya, tak lupa. Lalu Ibu Esther Lita juga yang ada di Manado, selamat sore dan harapan sehat. Lalu Ibu siapa lagi? Ibu Kasebal, Ibu Ubi lagi sudah. Nasrun juga yang di, Pak Nasrunnya ada di apa, Primon. Karimun juga ada, siapa, Ibu Farida juga di sana, lalu kemudian Ibu Cukuria juga di Jakarta ya. Itu dulu, terima kasih banyak.
1: Oke. Pak
2: Roni, selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya. Lagunya dari Dian Pesesa dengan Kupasrahkan Padamu, nanti kita putarkan sebentar. Di belakang lagi ada siapa? 100% Indonesia, selamat sore, halo.
3: Selamat sore, Bung
1: Roni. Bung Tahir. Oke, iya. Bung Tahir. Di Susupu, lagu apa, Bung Tahir?
3: Beta Bukan Baju.
1: Beta Bukan Baju. Oke, lagunya itu yang nyanyi Mita ya?
3: Iya.
1: Oke, silakan buat siapa lagunya, Beta Bukan
3: Bersama
1: Baju?
3: Sama buat Bung Roni sama bertugas. Mm-hmm. Dan pagi naik di Ambon. Selamat sehat selalu. Terima kasih atas semuanya. Aja, mungkin ko ama ko ayu sendiri, Pak Ahmad Kemalan, Pak Ahmad di Bandung Timur, Pak masih di Yono juga, Mas Entos juga harapan saya selalu.
1: Okay.
3: Mungkin ko ayu apa, Ibu Indah, Mafia di Ratun, akan di mana Yaro, Tiani juga di mana Yaro, Uce di Lumpidore. Bung Is di Kampung Pisang harapan sehat. Bung Atus di Sahu Timur. Dan Mafia di Rakyat, Ayu di Masoi, Dika di Kaliabo, Mas Andi, Andi di Bacan, dan Andi di Jambi, dan Bunda Il, Nona Fika, Bunda Natalia juga, Bunda Istir Rita di Manali juga harapan sehat.
1: Iya.
3: dan semua jodoh di mana doh.
1: Oke dah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir di Sesupu. Lagunya dari Mita ya, Mita Talahatu. Beta bukan baju. Lalu beta ini apa? 54 menit berlalu dari pukul 16 sore. Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Baik, sebelum saya akan menghadirkan lagu-lagu yang Anda request, satu informasi datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Oke, informasinya untuk masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya. Halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura ini menjadi pembeli. Nah, awalnya pelaku meminta gris mesin untuk melakukan pembayaran. Namun setelah gris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Gris yang tadi tidak bisa dibaca, gunakan QR seperti ini. Biasanya sih sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya ya, begitu ya. Padahal gris mesin digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada mesin ataupun kasir. Artinya di sini QR bukan untuk menerima uang. Nah, jadi stop dulu. Jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko atau ditunjukkan kepada kasir langsung. Setelah stop dulu, Anda harus cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QR mesin resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami yang namanya fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Nah, setelah cek dulu, Anda juga diminta jaga keamanan yang namanya rekening. Jangan memberikan PIN, password, OTP, maupun informasi perbankan kepada siapapun. Setelah itu, lapor ya. Segera laporkan kepada bank ataupun pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Jadi ingat, gris mesin untuk menerima pembayaran. Gris bayar tentu saja untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Itu dia satu informasi dan pemberitahuan yang datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Yuk kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Saya lepas dulu dari Dian Pesesa dengan Kupasrakan.

Pendengar, ini dari Mita Talahatu dengan Beta Bukan Baju. Dan ini juga merupakan lagu terakhir untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Untuk di hari Sabtu hari ini 27 Juni 2026. Terima kasih Anda yang sudah beratensi di sini ya. Nanti Anda bisa request lagi sebentar, nanti di jam 11 ada ruang rindu bersama teman-teman di Ternate Malang. Terima kasih dan saya pamit dulu ya. Nanti sebentar ada informasi-informasi yang saya berikan mengisi beberapa menit tersisa hingga nanti di jam 6 sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

104,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda di sore ini ya, untuk menemani waktu sore Anda. Ini satu lagu dari Yovi and Nuno, ada Rio Febrion, ada Marcel, Hedi Yunus, ada Fatur, Adudi Aris, Sumpah Cintaku. Menit ke 18 dari pukul 17 sore untuk Anda yang masih di Ternate sore ini. Mendengar dari portal rri.co.id, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi yang di sektor transportasi menjelang liburan sekolah ya, serta Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut juga bertujuan yaitu menjaga bagaimana mobilitas masyarakat tetap terjangkau sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional melalui seluruh moda transportasi. Dan di masa libur sekolah di tahun ini, Kementerian Perhubungan memberikan potongan harga tiket kereta api ekonomi sebesar 30%. Program tersebut ditujukan bagi 1.774.624 penumpang pada 150 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan di Jawa serta juga di Sumatera. Di lain juga ada sektor angkutan laut juga memperoleh diskon 30% tarif dari dasar ya, tarif dasar ya, bagi 693.690 penumpang kabin ekonomi. Nah, pendengar, kebijakan tersebut berlaku pada seluruh ruas trayek kapal penumpang yang melayani masyarakat selama periode libur sekolah. Untuk angkutan penyeberangan, pemerintah membebaskan ada sekitar 100% tarif jasa kepelabuhanan bagi 164.087 penumpang dan 177.334 kendaraan. Fasilitas ini berlaku bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan 2 dan golongan 4A di 14 pelabuhan dan 7 lintasan. Pada sektor penerbangan, pemerintah memberikan pembebasan yaitu PPN 100% dari tarif dasar penerbangan domestik. Kebijakan tersebut pendengar diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 2.770.568 penumpang selama masa liburan sekolah di tahun ini. Dari portal rri.co.id, bahwa selain stimulus transportasi, Kemenhub memperkuat konektivitas Jakarta melalui jumlah proyek transportasi strategis. Nah, pendengar, program ini meliputi beatifikasi stasiun Gambir, pembangunan stasiun GIS, pengembangan TOD Sudirman, serta elektrifikasi lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Itu dia ya informasi terkait dengan bagaimana Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan transportasi yang lebih inklusif, terjangkau dan saling terkoneksi, yaitu melalui berbagai program stimulus. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan layanan mobilitas di Jakarta maupun berbagai daerah di tanah air.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Menikmati suasana sore di kota Ternate. Hari ini di kan akhir pekan ya, ntar lagi malam minggu. Aduh, ramai banget nih ya di sepanjang jalan di kota Ternate. Yang lagi berolahraga, ada yang lagi bersepeda, terus lagi jogging ya. Nah, tren lari sekarang atau jogging juga membuat banyak orang mulai menantang diri mengikuti berbagai ajang loh ya. Dari 5K maraton hingga maraton. Nah, olahraga ini memang baik untuk yang namanya kebugaran, tetapi tetap perlu dilakukan sesuai kemampuan tubuh Anda ya. Jadi jangan dipaksakan istilahnya. Salah satu risiko yang bisa muncul ketika tubuh dipaksa bekerja terlalu berat adalah rhabdomyolisis, yaitu kondisi ini terjadi saat otot mengalami kerusakan berat lalu melepaskan saat tertentu ke aliran darah yang dapat membebani yang namanya ginjal Anda. Nah, rhabdomyolisis merupakan kondisi medis serius akibat kerusakan cepat pada jaringan otot rangka. Saat otot rusak, protein, mioglobin, dan elektrolit dapat keluar dari sele otot dan masuk ke darah. Dalam jumlah yang banyak, pendengar, juga mioglobin ini mempengaruhi kerja ginjal. Pada kondisi terlambat ditangani, rhabdomyolisis ini bisa memicu cedera ginjal Anda. Begitu ya. Jadi aktivitas fisik berat menjadi salah satu pemicunya. Karena itu pelari yang mengikuti lomba jarak jauh, terutama tanpa persiapan cukup, dehidrasi ataupun tetap memaksa berlari saat tubuh sudah kelelahan, perlu, ini harus diwaspadai.

Jadi untuk Anda yang selagi menikmati waktu sore sambil berolahraga, ini sedikit mengingatkan juga sih bagi Anda ya. Karena gejala rhabdomyolisis ini tidak selalu langsung terasa saat berlari. Beberapa tanda bisa memuncul saat 1 hingga 3 hari setelah yang namanya kerusakan otot yang terjadi. Nah, pendengar, keluhan yang perlu diperhatikan antara lain tubuh sangat lelah, nyeri ataupun lemah otot, bisa mual, dehidrasi, buang air kecil berkurang, hingga urin berwarna lebih gelap dari biasanya. Nah, disinilah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi tunggal, Situmorang, ia mengatakan bahwa kondisi ini bisa muncul ketika seseorang tetap memaksakan aktivitas fisik, tubuh sudah kelelahan berat. Jadi ini perlu harus diseimbangkan lah ya dengan kondisi tubuh Anda. Kalau kondisinya kurang fit, jangan dipaksain. Jadi bagi pelari, tanda seperti kelelahan ekstrim, nyeri otot yang tidak biasa, tubuh lemas, pusing, urin gelap, dan juga frekuensi buang air kecil menurun sebaiknya tidak diabaikan. Mengejar garis finish memang memberi kepuasan tersendiri ya, saat Anda mencapai finish untuk berolahraga begitu. Jadi memaksakan tubuh lewati batas bisa berisiko serius loh ya, jika muncul gejala yang mengarah pada rhabdomyolisis tadi setelah olahraga berat. Pemeriksaan medis perlu segera Anda lakukan. Itu dia ya. Jadi ya yang ringan lah ya, kalau memang tubuhnya lagi fit, lagi segar, bisa sih ya, sampai Anda punya waktu untuk lari maraton. Tapi kondisi tubuh harus disesuaikan ya dengan di saat Anda berolahraga itu ya. Baik, masih dengan lagu-lagu untuk Anda pendengar menjelang di pukul 18, sebelum nanti Anda bisa ikuti sebentar ada warta sore dari pemberitaan RRI Ternate.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi jangan lewatkan nanti di besok ya jam 11 waktu Indonesia bagian timur ya, Yordania akan berhadapan dengan Argentina. Program Mas 1 juga akan menyiarkan langsung ya. Nah, timnas Argentina yang kita tahu dipimpin Lionel Messi memburu hasil sempurna di fase grup saat mereka giliran ditantang wakil Asia Yordania pada laga pamungkas Grup J Piala Dunia 2026. Laga ini digelar di Dallas Stadion pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Argentina kita tahu akan mengoleksi nilai sempurna jika berhasil memukul sang debutan Piala Dunia di laga ini. Juara bertahan Argentina mengawali petualangannya Piala Dunia dengan tren sangat positif, menang 3-0 atas Aljazair dan disusul menghajar Australia 2-0. Lionel Messi benar-benar menjadi bintang Albacelesti. Pesonanya belum pudar dengan memborong semua gol alias 5 gol Argentina di 2 laga terakhir. Ya, secara resmi memecah rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang Piala Dunia dengan 18 gol. Entah rekor apalagi yang bisa dibuat La Pulga di pertandingan nanti. Argentina memang jelas sangat diunggulkan dari berbagai faktor untuk bisa mengatasi Yordania sebagai tim terlemah di Grup J. Baik di Yordania sendiri selalu kalah ya di 2 laga pada Piala Dunia 2026. Masing-masing dihajar 1-3 oleh Austria dan kalah tipis 1-2 dari Aljazair. Sudah tidak ada harapan lagi bagi Yordania untuk melaju jauh di Piala Dunia tahun ini. Mereka sudah dipastikan akan tersingkir. Penyerang Ali Olwan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Yordania dengan mencetak gol pertama negara tersebut di Piala Dunia. Namun mereka kebobolan 3 gol melawan Austria dan 2 gol melawan Aljazair. Ini membuktikan bahwa lini pertahanan asuhan Jamal Silami kewalahan menghadapi level kompetisi kali ini. Di atas kertas, kekuatan Yordania dan Argentina sangat timbang jauh ya, bagaikan bumi dan langit. Yordania baru kali ini tampil di Piala Dunia, itu pun dari jalur playoff. Bandingkan dengan Argentina yang juara bertahan mengoleksi 3 trofi Piala Dunia sepanjang sejarah. Jadi komposisi pemain di kedua tim juga sangat jomplang ya. Entah berapa banyak orang yang satu siapa yang saja bermain di skuad Yordania ini. Sedangkan Argentina sendiri hampir seluruh dunia mengenal yang namanya Lionel Messi dan rekan-rekannya. Situasi berbeda dialami Argentina yang sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup. Pelatih Argentina Lionel Scaloni ini kemungkinan akan melakukan rotasi pemain, namun tetap menurunkan skuad berkualitas yang mampu membongkar pertahanan Yordania yang sedang rapuh. Begitu ya, jangan lewatkan nanti besok ya untuk Yordania versus Argentina di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dan kita di bagian timur tentu saja Anda tahu di jam 11 nanti. Baik, informasi tadi sekaligus menutup serangkaian informasi-informasi untuk Anda di siang hingga sore ini bersama saya yang bertugas terus Nanti sebentar jangan Anda lewatkan, ada Warta Berita Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti bersama rekan-rekan di Ternate Malam, Anda nanti ditemani ada Iqbal Kuntama, akan mengisi waktu Anda sebentar malam, menikmati malam minggu ya, akan ditemani sama Iqbal. Terima kasih sekaligus sama yang bertugas di hari ini Sabtu 27 Juni, saya Roni, ada Bung Adrian, kami harus pamit. Nanti sebentar Bung Iqbal nanti ditemani ada Mbak Dini ya. Baik, selamat menikmati waktu sore Anda, selamat menantikan waktu malam minggunya. Mudah-mudahan hari ini terlewatkan dengan baik ya. Saya pamit, sampai jumpa.
3: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu nih, Iva. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Personel Polsek Siapgela, Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan 8 senjata tajam saat melaksanakan pengamanan acara resepsi pernikahan di desa tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kafilah Kota Tidore Kepulauan yang sukses meraih predikat juara umum pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain saat mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan menyambut kepulangan kafilah usai mengikuti MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 27 Juni 2026. Ia mengatakan keberhasilan tersebut semakin melengkapi torehan prestasi Kota Tidore Kepulauan setelah sebelumnya berhasil menjadi juara umum seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STQH tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Capaian ini juga menjadi kali kedua secara berturut-turut Tidore keluar sebagai juara umum MTQ setelah meraih prestasi serupa pada MTQ ke-30 tahun 2024. Menurut Taher, keberhasilan tersebut merupakan hadiah istimewa sekaligus kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Taher juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, pendamping, serta pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTG Kota Tidore Kepulauan yang telah membimbing para peserta selama pemusatan latihan training center hingga mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, Saudara, Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhelatan yang berlangsung sejak 21 hingga 26 Juni 2026 itu dipusatkan di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Syaful Khairat Sofifi. Dan secara resmi ditutup Wakil Gubernur Sarbin Sehe tadi malam. Berikut laporan Davi Baba.
1: Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe atas suksesnya penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Perhelatan yang berlangsung sejak 21 hingga 26 Juni 2026 itu dipusatkan di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Syaful Khairat Sofifi dan secara resmi ditutup Wakil Gubernur Sarbin Sehe pada Jumat tadi malam. Acara penutupan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah dan perwakilannya, pimpinan organisasi perangkat daerah, Dewan Hakim, peserta dan masyarakat Kota Sofifi. Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara Mulyadi Wawor mengatakan MTQ 31 diikuti 367 peserta dan 60 ofisial dari 10 kabupaten kota yang berkompetisi pada 8 cabang perlombaan. Menurutnya, para juara akan menjadi bagian dari kafilah Provinsi Maluku Utara yang dipersiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat nasional pada September mendatang. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga panitia pelaksana. LPTQ Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sherly Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota Maluku Utara, Dewan Pengawas, Dewan Hakim, para ofisial, seluruh kafilah serta Badan Kemakmuran Masjid, BKM Masjid Raya Saful Hairat Sufifi yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan MTQ ini.
2: Yang nanti disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim

0: keberhasilan penyelenggaraan MTQ ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Quran di Maluku Utara, sekaligus memperkuat persiapan kafilah daerah menghadapi MTQ Nasional 2026. Davi Baba melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, personel Polsek Siapgela, Polres Pulau Taliabu, berhasil mengamankan 8 senjata tajam sajam jenis pisau saat melaksanakan pengamanan acara resepsi pernikahan di Desa Gela. Pengamanan dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Siapgela, Ibda Imran Husaleka, bersama personel Polsek Siapgela dan 5 personel BKO dari Polres Pulau Taliabu. Kapolsek Siapgela, Ibda Imran Husaleka menyampaikan, sebelum kegiatan berlangsung, personel melaksanakan apel arahan di depan lokasi resepsi pada pukul 21.45 waktu Indonesia Timur. Sebagai bagian dari persiapan pengamanan saat patroli dan razia di sekitar lokasi acara pada pukul 00.15 waktu Indonesia Timur, petugas berhasil mengamankan 5 pisau yang dibawa oleh sejumlah pengunjung. Selanjutnya, patroli kembali dilakukan sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Timur dan petugas kembali menemukan serta mengamankan 3 bilah pisau. Seluruh senjata tajam tersebut langsung diamankan oleh petugas, sementara pemiliknya diarahkan untuk datang ke Polsek Siapgela untuk menjalani proses lebih lanjut. Ia menambahkan secara keseluruhan sebanyak 8 bilah pisau berhasil diamankan selama pelaksanaan pengamanan resepsi. Meski ditemukan sejumlah senjata tajam, kegiatan resepsi pernikahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga acara selesai. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat upaya penanganan banjir di Desa Dorolamo dan Maratana, Kecamatan Maba Utara. Langkah tersebut dilakukan melalui investigasi lapangan, penguatan mitigasi bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Laporan reporter Turaikia Syamsuddin.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah antisipasi menghadapi banjir yang kerap terjadi di Desa Dorolamo dan Martana Jaya saat curah hujan tinggi. BPBD bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman telah ditugaskan menginventarisasi titik-titik rawan serta mengkaji penyebab banjir yang terus berulang. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman serta BPBD untuk mengevaluasi penyebab banjir yang terus berulang. Hasil kajian sementara menunjukkan kondisi geografis Maba Utara yang berada di wilayah cekungan menjadi salah satu penyebab utama banjir. Sekda juga menegaskan, Bupati telah menginstruksikan pelaksanaan investigasi dan penanganan bencana secara rinci di Desa Dorolamo dan Martana Jaya. Hasil investigasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih efektif terhadap persoalan banjir.
3: Untuk kegiatan tanggap darurat itu, Sekda selaku ex officio sama Kalak BPBD itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk menginventarisir titik masalahnya. Kenapa sampai kejadian itu berulang-ulang, padahal di 2024 sudah dilakukan penanganan terkait dengan normalisasi di kali yang mengitari Desa Dorolamo. Tapi setelah dipelajari, memang ada beberapa kejadian yang memang muaranya memang ke Desa Dorolamo dan semua. Karena harap diketahui wilayah Maba Utara kan wilayah cekungan, jadi memang lebih rendah daripada sungai dan sebagainya. Jadi kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk dia melakukan investigasi dan penanganan bencana secara terinci di Dorolamo dan Maratana.
2: Sekda menambahkan, mitigasi bencana juga diperkuat dengan menginstruksikan seluruh camat di 10 kecamatan berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk meningkatkan deteksi dini. Melalui langkah tersebut, setiap potensi bencana diharapkan dapat segera dilaporkan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 27 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, ya, potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Luluda, Tegolo, Galile, Wasile, Maba, Buli, Patani, Weda, Oba, Gane, Obi, Kalebu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Luluda, Galile, Tegolo, Kau, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Dini Himah dan desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga di Ternate Malam untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama operator yang bertugas ada Mbak Dini Himah ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda dengan rangkaian program ya, informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di perjalanan ya di Ternate Malam untuk malam ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda ya yang seharian tadi dengan segala aktivitas ya, walaupun di akhir pekan tapi tetap sibuk ya dengan sesuatu dan lain halnya ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan ya apa rencana Anda di malam hari ini ya, nanti malam minggu semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda juga di sore hari ini yang lagi menikmati suasana santai sambil menikmati secangkir kopi, ataupun yang lagi duduk manis ya, ataupun yang lagi jalan-jalan sore juga ya, ekstra hati-hati di jalan. Oke, pendengar, menemani Anda di sore ini ya dengan lagu-lagu pilihan ya untuk Anda. Kami hadirkan lagu bernuansa Islam ya, atau lagu religi. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, ini kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18.42 waktu Indonesia Timur ya. Ya, kami juga menyapa ya, halo juga untuk Bung Bung Jojo ya, Bung Jojo Udin yang ada di Tolokosana ya, katanya halo RRI, halo juga. Oke. Ya, baik pendengar, menemani Anda di sore ini kami hadirkan lagu religi, dan kali ini ada lagu dari Opik dengan judul Menghitung Waktu. Tetap bersama kami.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan kami informasikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Qosim JA, Juz Ammah.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan di malam hari ini ya, untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, pendengar, menemani suasana malam Anda tentunya ya, kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi bernomor B/09/02500/HM.310/2026 bertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Maluku, Kalimantan Timur, merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi. Ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Juswiana yang berlokasi di RT 1 Desa Podong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan, pendataan, serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari dengan menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik dengan kondisi di lapangan. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kenal Informasi dan Inspirasi. Masih kami temani Anda di Ternate malam ini ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar yang akan menikmati malam minggu ya bersama orang-orang tercinta di malam hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar ya, selamat malam, selamat makan malam untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun yang lagi menikmati suasana santai ya di malam minggu ini tentunya. Mau kemana pendengar malam ini? Iya tentunya yang punya janjian ya harus ditepati ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang menikmati malam minggu di rumah saja juga, tenang saja ya, Iqbal akan menemani Anda di malam minggu ini. Jadi Anda tidak sendirian pendengar ya. Oke, menemani Anda di Ternate malam ini masih kami hadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan jangan lupa ya untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya. Pendengar, kita ke Tobelo ya, Halmahera Utara, dalam rangka memperingati bulan Muharram 1448 Hijriah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara berkolaborasi dengan Basnas Halut menggelar Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 2026. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari program Peaceful Muharram yang dilaksanakan serentak secara nasional oleh Kementerian Agama RI di Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan tersebut pendengar digelar di Masjid At-Taqwa Dufa-Dufa, Kecamatan Tobelok pada Kamis 26 Juni 2026 kemarin. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili Kasubag Tata Usaha Rahman Saha, Ketua Basnas Halut Rustam S. Jafar, kemudian penyelenggara Jakat dan Wakaf Jubair Kantohe, pengurus BKMT Kecamatan Tobelo dan Tobelo Utara, serta para anak yatim dan penyandang disabilitas penerima manfaat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sedekah kepada 65 anak yatim dan penyandang disabilitas yang datanya dihimpun melalui BKMT Kecamatan Tobelo dan Tobelo Utara. Kemudian pendengar, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Rahman Saha mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Kantor tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Kemudian pendengar, Rustam juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara

Kita ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Sula mengadakan pengecekan kesehatan gratis atau CKG serta donor darah yang dipusatkan di lapangan Gelora Bayangkara GBK Polres Kepulauan Sula, Desa Facei, Kecamatan Sanana pada Jumat 26 Juni 2026. Kemudian pendengar, kegiatan yang dirangkaikan dengan olahraga bersama ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto, serta dihadiri Wakapolres Kompol Arsat Alinoh, Kasdim 1510 Sula, kemudian Mayor Infantri Pardan, Kabak OPS AKP Ruslan Lutia, Perwakilan Pengadilan Negeri Kepulauan Sula, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Unit Siaga SAR Sanana, ya, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, personel TNI Polri, Satpol PP, Bayangkari, dan tamu undangan lainnya. Kemudian pendengar, rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang dilepas secara simbolis oleh Kapolres Kepulauan Sula. Dilanjutkan senam aerobik bersama sebagai bentuk upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan antar instansi. Dan pendengar, cek kesehatan yang meliputi tekanan darah tinggi, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, konsultasi dokter, hingga pemberian obat secara gratis. Selain itu, dilaksanakan juga aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, sementara 15 orang turut mendonorkan darahnya. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto mengatakan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Itu dia pendengar, ya, informasi mengenai sambut HUT Bayangkara Polres Sula laksanakan CKG dan donor darah. Tetap bersama kami.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi nasional. Bioetanol berbahan baku aren, ini bukan lagi sebatas konsep di laboratorium. Peneliti Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN, Saptadi Darmawan, mengungkapkan bahwa bahan nabati tersebut telah diuji coba. Uji coba dilakukan pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol aren mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Pendengar, selain uji coba di kendaraan, proyek percontohan bioetanol aren ini juga telah dilakukan di Kamojang melalui kolaborasi dengan Pertamina. Percontohan dilakukan atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala laboratorium. Meski demikian, Saptadi menegaskan pemanfaatan bioetanol aren ini masih berada pada tahap riset. Menurutnya, dibutuhkan dukungan kebijakan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Saptadi menilai aren merupakan salah satu bahan baku bioetanol yang potensial karena lebih mudah diolah dibandingkan dengan bioetanol generasi kedua maupun ketiga yang berasal dari biomasa lignoselulosa. Namun, ia juga mengingatkan pengembangan tanaman aren harus tetap dilakukan di lahan marginal. Hal itu akan tidak mengganggu kelestarian hutan dan tetap mendukung fungsi konservasi. Dan pendengar, menurutnya perhitungan mengenai ketersediaan lahan dan kapasitas produksi merupakan kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, agar target pengembangan bioenergi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Sebagai gambaran, uji coba di Kamojang menunjukkan produksi sekitar 1.000 liter bioetanol per hektar tanaman aren. Namun, ia mengaku belum mengingat jumlah pasti populasi tanaman yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Ya, ini sangat luar biasa ya pendengar ya, mengenai bioetanol aren ini sudah diuji di motor. BRIN klaim hasilnya lebih irit nih. Ini jadi penasaran juga ya untuk kita pendengar ya. Ya, mudah-mudahan ya ini semuanya berjalan dengan lancar ya, dan kita juga bisa menggunakan. Oke, pendengar, dan kita ke informasi yang lain. Pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebesar 4,14 triliun dialokasikan khusus untuk program magang. Dana itu menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta magang mendapat uang saku, perlindungan jam sostek, dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian. Skema ini dirancang meningkatkan kesiapan kerja sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah lulus. Distribusi peserta magang akan diperluas agar tidak terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu. Porsi magang di kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dan dialihkan ke perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini pendengar dinilai memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam proses perekrutmen tenaga kerja baru. Keterlibatan swasta yang lebih besar diharapkan mempercepat konversi peserta magang menjadi tenaga kerja tetap. Evaluasi program menunjukkan sekitar 30% peserta magang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program. Sebagian besar bahkan sudah direkrut perusahaan sebelum masa magang mereka berakhir. Dan pendengar, selain magang, program vokasi menyasar dua kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi berbeda. Pertama, 220 ribu lulusan SMK yang butuh peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Kelompok kedua adalah 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah. Keduanya
mendapat pelatihan berbasis kebutuhan industri agar dapat segera terserap kembali ke pasar kerja. Kemudian mendengar program magang dan vokasi ini menjadi instrumen negara dalam menekan angka pengangguran dari dua sisi sekaligus, lulusan baru disiapkan, sementara pekerja yang kehilangan pekerjaan dibekali ulang dengan keterampilan baru. Anwar menegaskan, investasi pada kompetensi manusia adalah kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Tenaga kerja terampil dan bersertifikat menjadi fondasi daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ya, itu dia pendengar ya. Mudah-mudahan untuk Anda juga yang lagi mencari kerja ataupun yang lagi menunggu ya. Ini informasinya semoga bermanfaat ya. Ini Kemnaker genjot kompetensi pekerja dengan anggaran 6,26 triliun. Untuk Anda juga yang lagi menantikan ya untuk mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini ya, nanti bisa Anda dapatkan untuk pekerjaan ya. Ini Kementerian Ketenagakerjaan ya mengalokasikan anggaran 6,26 triliun untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertahanan RI kembali menegaskan kegiatan latihan dasar atau Latsarmil bagi peserta calon manajer koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ketut menjelaskan kegiatan Latsarmil untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan, integritas kerja sama, kemudian membentuk sikap bertanggung jawab, profesionalisme bekerja di bawah tekanan, dan semangat mengabdi untuk masyarakat. Selain itu, pendengar, toleran untuk korelasi antara Latsarmil dengan pertanahan negara sesuai dengan rencana aksi strategis Kopdes dan Kampung Nelayan, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan. Sementara ekonomi rakyat yang kuat menjadi bagian dari ketahanan nasional. Dan pendengar, Ketut memastikan materi latihan bela negara dan manajerial telah disusun secara terukur. Menteri disesuaikan untuk materi, ya, materi disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Ia juga menjelaskan para peserta telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti kegiatan latihan dasar militer. Kemudian pemeriksaan tersebut meliputi laboratorium darah, kemudian urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, kemudian abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Kegiatan latihan dasar militer sesuai dengan rekomendasi tim kesehatan, yakni mengutamakan kesehatan peserta. Kementerian Pertahanan ya, juga ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pendampingan tim medis mulai pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru dan menular di lingkungan pendidikan. Ya, itu Kemhan tegaskan calon manajer Kopdes ikut Latsarmil bukan untuk bertempur. Ya, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya Sabtu 27 Juni 2026 yaitu pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan Isya, kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kumandang azan Isya ya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak pernah mengganggu pemimpin yang menang dalam pemilihan umum atau pemilu, kendati ia 4 kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden Prabowo tidak mengganggu pemerintahan karena kedaulatan adalah di tangan rakyat yang wujudnya adalah demokrasi. Presiden Prabowo mengatakan rakyat Indonesia sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sistem kenegaraan yang mengakui bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan rakyatlah yang berkuasa. Presiden Prabowo memahami ada ketidakpuasan jika lawan memenangkan pesta demokrasi, namun kekalahan dalam pemilihan tidak boleh disikapi dengan kegaduhan karena akan menghambat kemajuan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan keributan, gaduh, sikap anarkis dan menebarkan kebencian bukan merupakan tindakan yang produktif. Padahal negara lain bekerja keras menuju kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi dari daerah Maluku Utara, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi ditutup. Kontingen dari Kabupaten Kepulauan Sula berhasil meraih 14 juara yang berbeda-beda kategori. Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini diikuti oleh kafilah utusan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk Kepulauan Sula, dari 36 kafilah yang diutus dalam MTQ tingkat ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara, sebanyak 14 kafilah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sula dengan keluar sebagai juara. Demikian lintas informasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dan juga di Kabupaten Halmahera Timur ya, di Maba. Selamat malam tentunya ya, selamat bermalam minggu untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Oke, pendengar di Ternate malam ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terupdate. Apalagi untuk Anda yang punya rencana mau bermalam minggu di mana nih. Ya pendengar, kita dengarkan lagi kali ini lagu dari Bernadia dengan judul Kita Buat Menyenangkan. Selamat bermalam minggu tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Selina Grace, Idol ya, featuring Andi Rianto yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya, dengan judul Sumpah Mati. Oke, mendengar lagu ini semoga bisa menghibur Anda, dan untuk Anda juga yang lagi menikmati malam minggu di rumah ataupun dalam perjalanan ya, semoga malam minggu ini malam yang paling menyenangkan untuk Anda tentunya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya di malam hari ini. Ya, ini ada juga informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id ya, mengenai kriminalitas pendengar. Dua anak di bawah umur di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sultra, melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Resor Polres berinisial Bribtu AB. Laporan tersebut mendengar telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Wakatobi dengan bukti penerimaan berupa surat tanda penerimaan laporan pengaduan atau STPL nomor STPL garing 01 garing angka Romawi 6 garing 2026 garing Sipropam yang diterbitkan pada Rabu 24 Juni 2026. Kedua pelapor sekaligus korban yang tercantum dalam laporan tersebut adalah RA 17 tahun dan LSJ 16 tahun. Keduanya merupakan anak di bawah umur yang berdomisili di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Dalam pengaduannya, kedua korban melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan atau kode etik kepolisian berupa tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bribtu AB. Pengaduan tersebut mendengar disampaikan kepada Seksi Profesi dan Pengamanan Sipropam Polres Wakatobi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Korban yang mengungkapkan dugaan tindakan penganiayaan secara brutal dia dialami bermula ketika sekira hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, Bribtu AB menyuruh RA untuk menjualkan rokok ilegal berbagai merek yang terdiri dari merek Hamin, Hammer, Smith ya, dan merek Boss. Puluhan slop rokok ilegal itu dibawakan oleh terduga Bribtu AB ke rumah RA. Rumah RA sebanyak 76 slop. Kemudian sebagian rokok ilegal yang didatangkan ya dari Lasalimu itu, kata RA, sudah dicampur bersama rokok yang diduga merupakan rokok barang bukti yang disita oleh Polres dari berbagai kios di daerah setempat. Kemudian rokok itu dijual per slop dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp115.000, Rp120.000 dan Rp135.000. Namun sampai pada hari Selasa 23 Juni 2026, hasil penjualan hanya terkumpul senilai 7 juta lebih dan dianggap tidak cukup oleh Bribtu AB karena yang di store RA kepada Bribtu AB baru 4 juta lebih. Sebagian digunakan sebagaimana lagi masih disimpan di rumah RA, tapi Bribtu AB enggan percaya kepada RA. Kemudian mendengar tak lama berselang, RA ingin melakukan penggantian terhadap uang tersebut. Tiba-tiba RA dipanggil oleh temannya berinisial Y. Kemudian dia dibawa ke sebuah kos-kosan kontrakan di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi. Setibanya di kosan itu, AB kembali mempertanyakan soal uang hasil penjualan rokok non cukai. Beberapa waktu kemudian, rekan Bribtu AB yang mengaku sebagai anggota yang diduga berinisial F datang ke tempat terjadinya dugaan kekerasan terhadap kedua anak di bawah umur tersebut. Dan pendengar, lebih lanjut, RA menjelaskan setelah dia dianiaya sekira jam 3.00 waktu Indonesia Tengah, giliran LSJ yang menjadi samsak terduga pelaku di dalam kontrakan. RA menerangkan dalam proses penganiayaan tersebut mereka tidak melakukan perlawanan apalagi menghubungi keluarga karena handphone yang dia miliki disita terduga pelaku penganiayaan. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasih Propam Polres Wakatobi, Ibda Baharudin, mengungkapkan jika mereka telah menerima aduan kedua anggota Polres inisial AB dan F yang diduga melakukan tindakan penganiayaan tersebut telah diamankan. Ya, itu dia pendengar ya. Anak di bawah umur diduga disulut rokok dan disetrum oknum anggota Polres Wakatobi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal sedemikian rupa ya pendengar. Oke.
Kita dengarkan lagi pendengar lagu bagus dari Fabio Acer dengan judul Boleh Kau Adu. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate malam ini pendengar. Bagi Anda yang sedang bersantai di rumah ya, menikmati secangkir kopi, lagi ngopi malam-malam begini ya, ataupun berkumpul bersama keluarga tentunya ya, semoga selalu akur ya bersama orang-orang tercinta, apalagi di malam minggu ya tentunya. Manfaatkan ya berkumpul bersama keluarga, bercandaria tentunya ya pendengar. Ya, dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di malam hari ini, ekstra hati-hati di jalan ya, dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan tentunya selamat menikmati suasana malam minggu ya. Ataupun untuk Anda juga pendengar yang seperti Iqbal ya, mungkin sedang bertugas malam juga ya, tetap semangat di malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda telah memilih RRI Pro 1 Ternate ya di 101,8 FM sebagai ini menjadi teman setia Anda ya di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini ya masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Ya, dan pendengar, di era digital ya saat ini, ponsel pintar ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, smartphone bahkan menjadi benda pertama yang dicari begitu mata terbuka pada pagi hari. Apakah Anda seperti itu ya? Ya, dan pendengar, bahkan sebelum mencuci muka atau memulai aktivitas lainnya, kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele pendengar, namun dalam sudut pandang psikologi, tindakan yang dilakukan secara otomatis dan berulang seringkali mencerminkan kondisi mental, pola pikir hingga kebutuhan emosional seseorang. Cara seseorang memulai hari juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana otaknya bekerja sepanjang hari. Lalu apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh orang yang langsung memeriksa ponsel sesaat setelah bangun tidur? Dikutip dari Expert Editor, terdapat 8 karakteristik yang umumnya ini dimiliki oleh mereka berdasarkan kajian psikologi. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pendengar. Orang yang langsung memeriksa ponsel biasanya terdorong oleh keinginan untuk mengetahui perkembangan terbaru. Mereka cenderung tidak ingin tertinggal informasi, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga maupun lingkungan sekolah. Kemudian memiliki kebutuhan untuk tetap terhubung. Psikolog menyebut kebutuhan akan koneksi sosial sebagai salah satu alasan utama pendengar. Seorang mengecek ponsel pada pagi hari, mereka ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat dan tetap merasa terhubung dengan orang lain. Kemudian cenderung mengutamakan respon cepat. Kebiasaan membuka ponsel sejak pagi sering ditemukan pada individu yang terbiasa merespon berbagai situasi dengan cepat. Mereka merasa perlu segera mengetahui apa yang terjadi agar dapat menentukan langkah berikutnya. Kemudian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi ya. Kemudian berpotensi mengalami kecemasan karena takut tertinggal informasi, terbiasa dengan pola hidup serba digital ya seperti saat ini pendengar. Kemudian memiliki kecenderungan multitasking ya, dan yang terakhir pendengar yaitu sedang membangun atau mengikuti rutinitas tertentu. Tidak semua orang yang langsung membuka ponsel memiliki ketergantungan terhadap perangkat digital ya. Ataupun untuk Anda pendengar ya, ini sebagian melakukan karena kebutuhan praktis ya, seperti memeriksa jadwal kerja, kalender, kondisi cuaca atau informasi penting lainnya. Dan untuk Anda juga ya pendengar, setelah terbangun pada pagi hari ya, langsung nyalakan radionya ya, dengarkan RRI Pro 1 Ternate. Wah, ini juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Ya, dan itu dia mendengar informasi mengenai kebiasaan cek ponsel setelah bangun tidur berkaitan dengan karakter ya, dan itu faktanya pendengar. Oke. Dan kami informasikan juga untuk Anda, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Lagu bagus dari Krisdayanti, I Love You. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tahu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih tentara Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Berapa jumlah pekerja Biasanya 900-an, hari ini berapa?
9: 500-an.
10: Itu pengaruhnya capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 46%.
9: 46%.
8: Bagus, Mas. We encourage penduduk desa yang bisa ngebut yang terpilih yang diberi selesai. Tapi ya harus diapil. Kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi, gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853

0: Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
3: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dan
2: tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
5: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
6: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
5: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir.

0: setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
1: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
2: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
0: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini ya. Selamat menikmati malam minggu Anda. Semoga malam ini malam yang paling menyenangkan ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah Anda dengarkan juga tadi penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di malam minggu ini ya, dan juga informasi tentunya. Oke, kita dengarkan lagu dari Vanessa Z ya, dengan judul, oh ini featuring ya, featuring Roni Parulian ya, Takkan Terulang. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk jadwal Piala Dunia 2026 ini ya, kami update juga untuk Anda pendengar. Ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya, ini pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat tentunya ya pendengar, untuk grup L yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di MetLife Stadium ya pendengar. Dan tentunya untuk pertandingan Panama versus Inggris ya, ini akan disiarkan langsung juga ya di Pro 3, dan bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate. Ini akan kami hadirkan ya pendengar pada pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian ada juga pertandingan antara Kroasia versus Ghana ya, ini pada tanggal 28 juga pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ya, itu untuk grup L ya. Dan selanjutnya untuk grup K pendengar ya, ini akan diselenggarakan juga pada tanggal 28 Juni 2026 antara Kolombia versus Portugal pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau untuk waktu Indonesia Timur ya, ini pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian pertandingan antara Kongo ya dan juga Uzbekistan ini pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 ya. Dan di tanggal 28 juga akan ada pertandingan antara Yordania versus Argentina pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Ya, dan untuk waktu Indonesia Timur pada pukul 9 tentunya. Ini tanggal 28 Juni 2026 untuk grup J. Kemudian selanjutnya untuk grup J juga pendengar, yaitu Aljazair versus Austria. Ini akan diselenggarakan juga pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pendengar ya, untuk Anda bisa dengarkan untuk pertandingan antara Panama versus Inggris dan juga Kolombia versus Portugal ya, ini akan disiarkan langsung di RRI Pro 1 Ternate ya. Kami bergabung ya bersama RRI Pro 3 tentunya. Oke, dan pendengar yang masuk babak 32 ya, 32 besar ini ya, ada Afrika Selatan versus Kanada. Ini akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2026 ini di Los Angeles Stadium ya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian babak ke-32 juga 29 Juni 2026. Ini akan ada pertandingan antara Brasil versus Jepang ya, pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya 30 Juni 2026 untuk babak 32 antara Jerman versus Paraguay. Ini akan diselenggarakan pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pendukung Jerman mana nih? Ya, dan Brasil juga ini ya. Kemudian pendengar, yang lolos di babak 32 besar ya, ada juga Belanda ini. Ini akan bermain pada tanggal 30 Juni 2026 antara Belanda versus Maroko ya, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian tanggal 30 Juni 2026 juga antara Pantai Gading versus Norwegia, ini akan diselenggarakan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada Prancis versus Swedia, ini akan diselenggarakan pada 1 Juli 2026 antara Prancis versus Swedia. Kemudian babak 32 besar 1 Juli juga ya 2026, Meksiko. Oh iya, untuk Meksiko belum ada nih lawannya ya. Kemudian ada Belgia juga ya, yang diselenggarakan pada 2 Juli 2026, ini sudah dipastikan lolos ya. Kemudian ada juga Amerika Serikat ya versus Bosnia, ini pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan diselenggarakan pada 2 Juli 2026. Ini negara-negara yang lolos ada Spanyol ya, ada Swiss, kemudian ada Australia, Mesir, Argentina. Ini akan bertanding juga ya, Argentina versus Tanjung Verde, ini pada 4 Juli 2026. Negara favorit Anda yang mana nih? Ya, mudah-mudahan lolos ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami. Kami masih punya beragam informasi untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Kita dengarkan lagu dari Bata Senja, Rumah dan Baju Barumu. Tetap bersama kami.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tahukah Anda kebiasaan minum kopi atau ngopi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari gaya minum, gaya hidup modern masyarakat ya, mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda, apalagi di malam minggu ini pendengar ya. Namun di tengah popularitasnya muncul kekhawatiran di masyarakat, apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal. Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan volume konsumsi. Pendengar, fakta medis mengenai hubungan ya kopi dan kesehatan ginjal. Yang pertama, kopi hitam murni ini justru melindungi ginjal. Berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat 1 hingga 3 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi hanya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh, menurunkan risiko penyakit ginjal kronis ya pendengar. Dan kemudian bahaya nyata gula, creamer, dan Nutrilevel merah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak atau GGL, menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda. Kopi hanya berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, justru kental susu kental manis ya, sirup perisa, dan creamer. Konsumsi gula berlebih memicu diabetes, dan diabetes adalah penyebab utama faktor risiko nomor satu kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Kemudian efek diuretik dan risiko dehidrasi. Kafein memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Jika kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, pendengar, tubuh akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis ini adalah memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Untuk batas aman, menurut pakar kesehatan, konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari, setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi hitam standar pendengar ya. Jadi untuk Anda yang lagi menikmati secangkir kopi juga ya, ini ada batasan-batasannya ya pendengar ya, jangan sampai berlebihan tentunya ya. Iya, oke pendengar, untuk Anda juga yang lagi menikmati secangkir kopi di malam hari ini ya, selamat ngopi, selamat menikmati suasana malam minggu ini ya. Yang lagi bermalam minggu juga ya, selamat bermalam minggu untuk Anda, ataupun yang lagi di rumah sendiri juga ya. Tenang, ada Iqbal di sini yang akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Kita dengarkan lagu dari Id Gitaf dengan judul Mungkin di Depan Buram. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, perasaan cemas sebenarnya adalah hal yang sangat normal bagi setiap individu. Tapi jika rasa cemas ini terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas harian Anda, maka tubuh akan merespon sebagai tanda buruk untuk kesehatan. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Erta PW SPJP, VH spesialis jantung dan pembuluh darah, mengatakan bahwa otak dan jantung Anda itu terhubung oleh jalur saraf super cepat yang biasa disebut sistem saraf otonom. Ketika Anda membiarkan diri untuk dikuasai kepanikan setiap hari, maka otak Anda akan terus mengirimkan sinyal darurat berkepanjangan yang meracuni ritme kerja jantung Anda. Erta juga menyampaikan bahwa stres kronis akan membuat tubuh Anda banyak memproduksi hormon adrenalin dan kortisol. Akibatnya akan timbul gangguan irama emosional, di mana jantung akan dipaksa berdegup kencang. Bukan karena ada penyakit jantung, melainkan karena jiwa itu sedang terganggu dengan rasa cemas berlebih. Anda tidak bisa memiliki jantung yang ritmis jika pikiran Anda dibiarkan berantakan tanpa kendali. Belajarlah untuk menarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Dan berilah ruang pada dada Anda untuk merasa tenang. Ya, dan meditasi, ibadah, atau sekedar olahraga ringan seperti jalan kaki di alam terbuka itu bukan sekedar aktivitas pengisi waktu luang. Itu adalah terapi riset yang bisa Anda lakukan tanpa mengeluarkan biaya. Dan ini tentunya pendengar mampu mengembalikan sistem kerja jantung kembali normal ya. Itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda mengenai rasa cemas secara berlebihan bisa merusak ritme kerja jantung. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang lagi menikmati malam minggu, ya, kalau kita sering dengar tentunya pendengar ya, kalau malam minggu, malam yang panjang. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah seperti itu atau seperti apa? Ya, oke. Dan pendengar tentunya ya, malam minggu, di malam hari ini yang lagi menikmati malam minggu, selamat bermalam minggu. Yang lagi di rumah juga, lagi bersantai-santai sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga ya, untuk malam ini drama radio nanti akan kami hadirkan ya pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk malam hari ini persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Pendengar, nanti Anda bisa dengarkan ya. Oke, kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi, tetap bersama kami.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagaikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk-pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Mahal ini, Sisa Rasa, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lantai 3.

0: Kakak diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan.

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak. Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Sebentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
0: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
3: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
5: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
5: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
0: Oh iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
4: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Langkahku, padahal udah pelan-pelan.
0: Iya mas, maaf ya mas. Iya mas, maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, pengap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku. Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ya dengarkan drama radio dengan judul Lantai 3, persembahan dari RRI Surakarta. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat di malam hari ini. Oke, kita dengarkan lagu dari Anji dengan judul Menunggu Kamu. Tetap bersama kami.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan lagu dari Enggi Carvalito ya pendengar, yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini ya. Masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat bermalam minggu ya untuk Anda yang lagi menikmati malam minggu bersama orang-orang tercinta. Oke pendengar, kita ke informasi ya. Ini ada juga informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Ya pendengar, kabar duka datang dari Bapak Gabriel Pakaenoni di Kupang bahwa Dr. Ica telah berpulang ke rahmatullah ya, di surga, atau meninggal pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, demikian pesan WhatsApp yang dikirim oleh keluarga almarhumah Victor Emmanuel Manbait SH. Menurut Victor bahwa sebab meninggalnya Dr. Ica ini akan disampaikan setelah penanganan medis dilakukan. Ya, dan pendengar, sementara informasi lain dari keluarga di Kupang bahwa Dr. Ica menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman mereka di perumahan Baumata Kabupaten Kupang. Dan almarhumah dari Dr. Ica ini sebelumnya diduga menjadi korban intimidasi saat menangani pasien kasus gigitan ular di instalasi gawat darurat IGD RS Leona pada 14 Juni lalu. Dan pendengar, DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhumah adalah Norbertus Tubani, PKB, Teren Sius Lajakar Golkar, dan Verono Nika Lake PDIP, sehingga Dr. Ica harus menjalani perawatan medis akibat kejadian itu karena depresi berat ya. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Dr. Ica dikabarkan meninggal akibat depresi berat karena intimidasi 3 DPRD TTU ya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk malam hari ini, selanjutnya juga pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan kembali ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Tapi sabar dulu ya pendengar ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ini ada lagu yang sudah Iqbal siapkan, lagu dari Virgon dengan judul Surat Cinta Untuk Starla. Tetap bersama kami ya.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Virgon dengan judul Surat Cinta untuk Starla yang sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Dan mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Tentunya kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Ya, apa kabarnya di malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit ya di malam hari ini semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter tentunya. Yang lagi menikmati malam minggu, selamat bermalam minggu di rumah ataupun dimanapun Anda berada tentunya ya. Dan pendengar, ya kami juga doakan ini ya untuk Pak Joko Purnomo ya, mantan Kepsta RRI Ternate yang saat ini lagi sakit ya. Ini juga kami mohon doanya ya untuk Anda pendengar ya. Iya, untuk Bapak Joko Purnomo ini masih dalam kondisi kritis pasca operasi jantung di Rumah Sakit Sarjito ya. Semoga segera membaik ya. Amin ya robbal alamin. Ya, dan mudah-mudahan ya kita doakan semoga cepat pulih dari sakitnya. Ya, dan bisa berkumpul bersama keluarganya. Amin ya robbal alamin ya. Ya, kita doakan ya bersama pendengar yang mudah-mudahan Pak Joko Purnomo mantan Kepsta RRI Ternate ini segera membaik, segera sembuh tentunya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang lagi sakit juga kami berharap ya mudah-mudahan Anda lekas sembuh juga. Amin ya robbal alamin. Oke, pendengar dimanapun Anda berada untuk Ruang Rindu tentunya seperti biasa kami juga buka untuk line telepon 0921312551, 0821203751180 ya untuk WhatsApp ya. Yang mau request lagu ataupun salam-salam silakan kita terima. Penelpon pertama, ada siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Halo yang juga
1: Mama relawat lagu.
0: Iya, cakep. Iya, Mbak Purnama Sari ya. Apa iya. Kabar malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga ini kalau di sini. Iya, bagaimana untuk cuaca malam ini, malam minggunya bagaimana?
1: Alhamdulillah cerah ya.
0: Cerah.
1: Iya. Pulang mama baru pulang dari anjungan Pantai Sahari bersama mami saya jalan-jalan.
0: Asik. Tadi. Iya. Wow, malam minggunya pastinya menyenangkan ya.
1: Ya, alhamdulillah. Iya.
0: Oke, lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya Betta Resonata, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka, malam minggu dengar Yang Luka-Luka ya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Iya, salamnya ada Mama Indi, ada Bindin, Kuai, Pungusia, Mas Andel Faris, ada Bang Andi Ripatang, Wadia Kakak Izin, ada Bunda El, Bunda Natalia juga, ada Pak Junedi, ada Pak Widi, Pak Benijo, ada Faride, ada Kak Ayu di Mas Safi, ada Kak Bintang pada Kang Majid Halo, dan semuanya ada Bintang Saudara Kecali.
0: Amin.
1: Buat Kak Ekel, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnama Sari ya di Sulawesi Barat. Di belakang Mbak Purnama Sari ada lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ada kopi nih.
2: Kopi susu kah atau teh susu?
0: Iya, cuma kopi doang nih.
2: Tapi kalau kopi Bu Farida enggak minum kopi.
0: Oh enggak, iya.
2: Yang penting ada roti, ada kue.
0: Ada roti. Manis, ini cuma kopi nih. Sama air putih ya. Iya, ini lebih spesial nih. Iya, apa kabar nih Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah. Ya. Bagaimana malam minggunya? Malam ini di rumah atau baru saja dari mana nih?
2: Iya, malam minggu paling di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Iya, ini kan kalau malamnya di sini kan ramai ya dari Tabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Jadi enggak perlu kita keluar-keluar dari rumah.
0: Iya, di rumah saja ya, cukup dengar Pro 1 Ternate ya.
2: Iya, yang pasti kita tetap setia.
0: Iya.
2: Ini tadi ya yang sakit siapa ya?
0: Mantan Kepsta ya, RRI Ternate nih Pak Joko Purnomo.
2: Oh, iya,
0: untuk mohon doanya ya.
2: Semoga cepat sembuh ya, moga cepat sembuh ya. Banyak-banyak berdoa.
0: Amin, amin ya.
2: Diberikan kekuatan ya. Pak Purnomo. Ini lagunya tahun berapa lagi?
0: Iya, bisa diatur. Mau tahun berapa nih?
2: Pilih lagunya dari Omi Mesak. Mesak, jangan ada dia di antara kita.
0: Jangan ada dia. Ada dia di antara kita. Ya, Iqbal cari dulu ya.
2: Iya, oke. Mau kirim salamnya.
0: Salamnya untuk siapa nih?
2: Tadi ada adik Purnama Sari ya. Salam sehat buat adik Purnama Sari ya. Ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, Pak Andi yang ada di Jambi, ada Dika, ada Mbak Rani, ada Mbak Sari, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, terus ada Ciguriat Jakarta, ada Pak Benijo, ada siapa lagi yang dari Manado, Bunda El ya.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Ila di Luwuk ya. Ada siapa lagi satu dari Palu juga, Ibu siapa ya? Ada lagi satu.
0: Yang mana nih? Ada Ibu Esther Lita di Manado ya. Ada Ibu Ratna
2: iya,
0: juga.
2: Iya, Esther Lita di Manado. Iya. Ciguriat Jakarta. Terus ada Pak Junaidi ya, Muhammad Irwan, ada Pak Nasbron, ada yang dari Buton kalau nggak salah Bang Yunus ya, ada apa lagi Ko Amak Ko Ai, Ko Bukce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Dim ya, Yasin, Abang siapa ya, Bang Agus, untuk semua-semuanya Jo. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk kita semua. Yang bertugas Mang Satu ya, Iqbal ya.
0: Iya, betul. Oh. Iya, hafal ya.
2: Feelingnya Bu Mari Fas.
0: Iya, hafal suaranya ya. Ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sama siapa Bang Iqbal?
0: Ada Mbak Dini.
2: Oh iya, titip salam buat beliau ya, salam sehat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan, nanti kalau pulang lurus-lurus jalannya, jangan belok-belok.
0: Iya, kalau
2: selamat
0: lurus
2: sampai di rumah.
0: Kalau lurus tembus di mana nih ya?
2: Mungkin ada pengertiannya itu ya.
0: Iya.
2: Ada pengertian lainnya ya. Karena jangan belok-belok, kita jangan lurus-lurus.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi tinggal kita memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Farida yang ada di Palu nih. Iya, sehat selalu ya untuk Ibu Farida ya. Oke, di belakang Ibu Farida ada siapa lagi? Kita coba terima. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Selamat malam Bu Iqbal.
0: Iya, selamat malam juga dengan orang Ambon.
3: Betul.
0: Iya, apa kabar nih malam ini orang Ambon?
3: Sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, bagaimana malam minggunya, sampai di mana malam ini?
3: Malam ini ya ada duduk saja dengan teman-teman mantan-mantan kepala dinas.
0: Oh, mantan-mantan kepala dinas, kirain duduk sama mantan-mantan ini kekasih.
3: Nah, kasihan kalau pensiun kan selesai itu.
0: Iya, betul ya. Iya. Mudah-mudahan selalu sehat ya bersama rekan-rekannya ya. Oke.
3: Iya, betul.
0: Iya, Pak Junaidi dengar lagu apa nih malam ini nih?
3: Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Samudra Cinta dari siapa nih?
3: John Sera.
0: John Seran, oke, ya. Salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk Bu Iqbal. Terima kasih banyak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Dan amin. Beker.
3: Lalu kemudian beta mau kirim salam juga ada Ko Amak Ko Ai Padin di sana. Harapan sehatnya. Lalu kemudian Ibu Iping, Abdul juga yang ada di Jelolo semua dapat salam. Semua sudah yang ada di Maluku Utara, Maluku Utara ya. Tidak sebut satu persatu mar agak lama apa, jangan sampai orang lain mau masuk apa ya.
0: Iya.
3: Ini sudah berapa?
0: Ini ketiga nih.
3: Oh iya sudah. Dapat salam semua sudah. Maaf ya, selamat bermalam minggu semua.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi yang baik hati dan tidak sombong. Oke, pendengar ya, sudah ada 3 lagu di malam hari ini dan kita terima satu penelpon dulu ya. Setelah itu kita hadirkan lagu yang sudah di request ya oleh pendengar. Oke, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
4: apa
0: Rindu
4: kabar?
0: Alhamdulillah baik nih. Bung Ipin, kabarnya bagaimana malam ini?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sudah sampai di mana tadi malam mingguannya?
4: Ya, tetap di rumah.
0: Oh,
4: ya,
0: di rumah.
4: Ya, hilang juga.
0: Iqbal kira malam minggu jaga durian nih, lagi musim durian.
4: Ya, karena masih ada durian.
0: Iya, jaga rumah saja ya, jangan sampai ya, rumahnya lari ya.
4: Ya, kemarin culik juga, aduh.
0: Iya, oke, okay. Ya sehat ya, Bung Ipin ya.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya lagu apa nih malam ini?
4: Kita dengar Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih, oke, okay, ya. Sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, okay, dari pertama buat Ari Iqbal, operator selama bertugas, semoga selalu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
4: Ya.
0: Amin.
4: Galang-galangnya amin. Simualku persatu sekali sama. Siapa doa Bung?
0: Ada Pak Junaidi, ada Ibu Farida di Palu, ya ada Mbak Purnama Sari juga di Sulawesi Barat.
4: Oke, buat Koai Koama Kudin, Kubucek, Adik Purnama Sari, Bu Natalia, Bu Farida, Bu Pak Leo, Pak Junaidi, Muntahe, Kama Fiat, Mama Eba, Bu, siapa lagi ya? Aduh, lupa. Jangan gabung, jadi lupa-lupa ingat.
0: Siapa lagi? Semua-muanya ya?
4: Iya, bukan semua-semuanya. Oh, Andi Batam, Andi Alvarez. Orang Argen tuh, orang Argen.
0: Argen, ya.
4: Nah, ini salam dari Brasil ini. Oke, buat semua-semuanya. Oke, buat teman-teman.
0: Oke.
4: Master. Jangan lupa besok malam kita hadir di acara resepsi di Kelurahan Mareku. Semoga acaranya lancar selalu.
0: Amin, kita amin.
4: Amin, amin. Oke, ada atau lagu?
0: Lagunya ada, aman. Aman ya, kalau untuk mengipin.
4: Pasti aman.
0: Ada. Iya, aman.
4: Oke,
0: ya.
4: Oke, buat semua-semua aja deh. Buat Estelita ya. Estelita di mana juga. Oke, semua-semua aja deh. Oke, okay. Adik Iqbal. Tabea, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore sana, yang lagi di rumah ya. Untuk rekan-rekannya juga besok jangan lupa ya. Iya, iya, yang sudah janjian nih pastinya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya untuk resepsinya. Oke, pendengar, sudah ada 4 penelpon yang sudah bergabung ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya, tapi belum semuanya ya. Mohon antri ya untuk lagunya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Mbak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat ya, yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Katanya mau dengar lagu ya dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Nanti juga menyusul ada dia di antara kita dari Obi Mesak. Tetap bersama kami ya.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk

Baik, mendengar satu lagu dari Obi Mesak dengan judul Ada Dia di Antara Kita yang sudah kita dengarkan. Dan lagu ini tadi di request ya oleh Ibu Farida di Palu ya. Semoga bisa terhibur Ibu Farida ya, dan untuk Anda juga yang lagi mendengarkan di malam hari ini. Oke, mendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, masih di perjalanan Ruang Rindu ya di Ternate malam ini.

terima kasih yang sudah bergabung untuk Bung Ipin Grinaldi ya dari Tidore. Tadi sudah request lagu dari Wajah Kekasih Siti Nurhaliza dan juga Pak Junaidi di Ambon. Request lagu Samudra Cinta dari John Seran ya. Nanti kami hadirkan lagunya. Oke, yang mau bergabung silakan di line telepon kami 0921312551 dan juga Anda bisa bergabung juga ya untuk di WhatsApp 0821203 5180. Ya, ini ada juga Bunda Natalia yang sudah bergabung ya, namun terputus nih. Ya, silakan bisa dicoba kembali ya untuk bergabung yang mau salam-salam ya di malam hari ini ataupun yang mau dengarkan lagu ya silakan. Nah,

Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali ya, untuk minggu besok ya, ini akan ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya. Ini akan disiarkan langsung di Pro 3 dan Anda bisa dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate ya, di 101,8 FM. Panama versus Inggris akan disiarkan langsung besok ya, pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian besok juga ada pertandingan ya, Kroasia versus Ghana, kemudian pada pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Ini ada juga akan disiarkan langsung ya di Pro 3 dan bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate ya, di 101,8 FM, antara Kolombia versus Portugal ya, ada juga Yordania versus Argentina. Ini akan bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 3 dan dengarkan di RRI Pro 1 Ternate ya, pada pukul 11 Yordania versus Argentina nih. Pendukung Argentina yang mana nih? Ya, itu dia pendengar informasi untuk pertandingan bola yang akan disiarkan langsung ya besok di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan untuk RRI Pro 1 bisa Anda dengarkan di 101,8 FM. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921312 5521, dan juga WhatsApp 0821203751. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dirilis oleh Pak Junaidi ya, dengan judul Samudra Cinta dari John Seran. Tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Iya, pendengar, mohon maaf ya, bukan dari John Seran tapi dari MN Seran ya, Samudra Cinta. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Lagu ini spesial untuk Bung Ipin di Tidore sana ya. Dan tadi juga lagu sudah kami hadirkan requestan dari Pak Junaidi, Ibu Farida, Mbak Purnamasari juga ya. Oke, kita masih di perjalanan untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita coba terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Iya, ini. Iya, Bunda Natalia ini sabarnya luar biasa ya.
1: Bang Iqbal, saya lagi ada di RRI ini.
0: Oh, Toli-toli. Gitu ya. RRI Toli-toli ya. Iya, salam juga ya untuk RRI Toli-toli.
1: DP penyiar lagi Bung Jasmine hari ini yang menyiar.
0: Oke.
1: Jadi kita diajak menyanyi di atas.
0: Asik. Iya. Oke, Bunda, kabarnya sehat ya?
1: Puji Tuhan sehat, baik.
0: Iya.
1: Bang Iqbal gimana?
0: Sehat juga nih.
1: Amin.
0: Oke. Lagunya lagu apa nih, Bunda?
1: Lagunya anu aja, Diam Bukan Tak Cinta.
0: Diam Bukan Tak Cinta.
1: Iya, kayaknya iya. Siapa yang menyanyi ya, Bang Iqbal ya?
0: Coba Iqbal cek dulu.
1: Oke,
0: ya.
1: Nanti Iqbal cari ya. Saya mau salam-salam
0: iya,
1: ya.
0: Iya, silakan.
1: Pertama buat Mama Indah ya, selamat malam. Ibu Haja Ida juga ya, ada Pak Din, ada Ipin juga, selamat malam. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Laras, ada Andi Batam, Andi juga Jambi, ada Bang Abdul, ada Mbak Esther Lita ya, ada Mbak Ratna juga, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Ibu Ani Kota Mabagu, pokoknya Mbak Iqbal dirangkul aja ya dari
0: Asap
1: Bisa tanpa terkecuali. Buat semuanya salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Katanya lagi di RRI Toli-Toli ini ya. Lagi karaokean, asik. Iya. Oke, pendengar, di manapun Anda berada ya, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi untuk Anda juga yang ingin bergabung silahkan ya, bisa tentunya di 0921312521. Kemudian bisa bergabung juga melalui WhatsApp seperti Ibu Natalia tadi ya, Bunda Natalia ya, melalui WhatsApp di 0821203751180. Ini sebagian kayaknya lagi bermalam minggu, kapan nih? Oke, selamat malam ya untuk Anda dimanapun Anda berada yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Kami juga menyapa untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya, yang sering bergabung nih ya. Selamat malam juga untuk Bung Alif, apa kabarnya yang lagi di sana-sana. Pak Yasim juga di Bangga 2, apa kabar Pak Leo ya, ini sudah lama tidak dengar kabarnya, bagaimana kabar nih. Kemudian Bung Laras juga, Abang Otis ya, Mama Indah, Bung Atus di Sahu Timur juga, Ko Buce, Ko Ama ya, Bung Ipin tadi sudah bergabung ya, kemudian Bung Tahir juga di Susupu, Pak Junaidi sudah bergabung tadi ya, Bung Din di Tidore bagaimana kabar ya, Bung Andi Cakrawinata juga, Pak Haji Halil bagaimana, apakah sudah sehat ya, mudah-mudahan sudah sehat ya Pak Haji Halil ya. Kemudian Mama Eba juga, Bung Andre Pangestu di Kau Teluk juga, selamat malam ya. Om Epen di Morotai juga, Bung Andi Alvarez juga di Bacan, Mas Santoso di Kalumata juga ya. Kemudian Bung Wangkep di Kalumata juga, kabarnya bagaimana ya untuk Mafiat, Pak Haji Udin di Salero juga, Pak Muhlis di Tobololo. Ada juga Ko Ai di Tidore sana ya, Bunda Els. Kemudian ada Nona Fika, Haji Jafar juga ya. Ya untuk Mbak Ayu juga di Masohi, apa kabarnya, Ibu Esther Lita juga ya, Putra Tengah juga, Ibu Ratna juga, apa kabarnya nih, Ibu Esther Lita tadi sudah ya, oke. Ya Mas Andi juga ya, apa kabar di mana, di Bacan ya, oh Bacan Batam ya, atau Jambi nih. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia. Ini Iqbal hadirkan ya, lagu dari Ance dan Pance dengan judul Diam Bukan Tak Cinta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita akhiri ya untuk program Ruang Rindu edisi Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan ya bergabung di malam hari ini. Ada Bunda Natalia dari Toli-Toli, kemudian Bung Ipin, Krinaldi di Tidore ya, Pak Junaidi dari Ambon, Ibu Farida di Palu, Purnamasari dari Sulawesi Barat ya sudah bergabung tadi meramaikan program Ruang Rindu malam ini. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan nanti juga untuk Anda mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung ya untuk di Ruang Rindu. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman. Dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri untuk di Ternate malam ini, dan kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Sabtu 27 Juni 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk pagi ini di Minggu 28 Juni 2026. Terhati pagi, saya Titi dan juga Bung Dani menemani waktu pagi Anda hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita nantikan kumandang azan subuh untuk kota Nadia dan sekitarnya dengan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhajir membacakan Al-Quran surat Qaf dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita. Karena semua adalah di hadapan kita.

0: Karena Pro 1 juga akan menyiarkan secara langsung jalannya laga antara Kolombia versus Portugal dari Stadion Miami, dan yang ketiga Pro 1 Ternate juga akan menyiarkan laga pertandingan antara Yordania versus Argentina pada jam 11 siang waktu Indonesia Timur langsung dari Stadion Dallas. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia, dan kami hadirkan terlebih dahulu masih di ruang religi dengan lagu-lagu bernuansa islami menemani waktu pagi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan pendengar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sepekan oleh tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pagi ini, disampaikan oleh Bung Davi Baba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba. Inilah Warta Sepekan selengkapnya.

0: dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
1: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan khususnya sayur-mayur yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
0: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini bahwa memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari PMK itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di Pemdanya masing-masing.
1: Umar Dani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan lahan pertanian produktif dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
0: Untuk urusan sayur-mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini, nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin terutama di Maluku Utara dan Ternate.
1: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate Rahmatia menjelaskan, pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
2: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
1: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Hairun dan KKN PPM Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan Sofyan Tegubu berikut ini.
3: Kami dari Pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
1: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
3: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Hairun. Universitas Hairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gajah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu terutama bagi pemerintah.
1: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
3: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu isu khas perkotaan seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 1 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
1: Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Diyahya.
4: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi Mobile JKN.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi Mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
4: KN. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi Mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
5: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari kota Ternate, kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu, untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi Mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Sherly menjelaskan, penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
4: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
1: Kasus kekerasan seksual anak di Ternate dibahas DPRD. Oknum guru ASN ditahan dan terancam pemberhentian sementara. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
6: Menindaklanjuti kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Ternate yang diduga dilakukan salah satu oknum guru yang berstatus sebagai ASN pada salah satu sekolah dasar di Kota Ternate, DPRD Kota Ternate melalui komisi gabungan yakni dari Komisi 1 dan Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak kepolisian, Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta pihak perlindungan anak dan perempuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Ternate pada Selasa sore 23 Juni 2026. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan dalam rapat tersebut pihaknya mendapatkan laporan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap pelaku yang berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan dan saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Terkait dengan posisi yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah PNS ya, di Dinas, tadi semua sudah menyampaikan bahwa mereka siap memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksinya seperti apa? Tapi ada kemungkinan kalau memang itu terbukti dengan adanya surat penetapan tersangka disertai dengan ancaman hukumannya seperti apa, maka dari sanksi yang bersangkutan bisa memberhentikan yang bersangkutan. Dan kami DPR akan memantap jalannya kasus ini ya, sebagai efek jera, sebagai bukti bahwa kita DPR sebagai perwakilan masyarakat Kota Ternate, kita tidak mendiamkan hal ini. Dan kita menginginkan Kota Ternate ini harus benar-benar aman, tidak ada tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kekerasan seksual ya, pada anak dan perempuan itu tidak akan lepas itu.
6: Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsoli menegaskan pihaknya akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat dalam tindak pidana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. ASN yang ditahan oleh aparatur penegak hukum wajib diberhentikan sementara dari jabatannya.
8: Kita lagi menunggu surat penahanan dari KPH dan proses tindak lanjut untuk dilakukan penghentian sementara sebagai aparatur sipil negara. Jangan dibuktikan dengan surat penahanan dari kepolisian. Urusan proses hukum itu ranahnya kepolisian. Proses ini tetap berlangsung sampai nanti ada putusan tetap pengadilan. Baru kita berlanjut.
1: Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah ini berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat tahun 2026. Mereka akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
5: Maluku Utara kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengemban tugas kehormatan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil verifikasi akhir dan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia pada 22 Juni 2026. Dua pelajar asal Maluku Utara dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya adalah Haikal Khadafi Haji Laode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate sebagai utusan putra, dan Mardatila Aputri, siswi SMA Negeri 1 Kota Tidoli Kopelon sebagai utusan putri. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara karena diraih melalui proses seleksi yang panjang, ketat, dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Naruputro menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian kedua pelajar tersebut.
9: Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan berbangga pada Ananda Haikal dan Ananda Mardatila telah membuktikan bahwa pemuda-pemudi dari Maluku Utara memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional. Terpilihnya mereka bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan sebuah amanah dan kehormatan besar untuk membawa nama baik seluruh masyarakat bumi Maluku Kriaha di hadapan bangsa.
5: Bayu mengatakan, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kualitas generasi muda Maluku Utara, tetapi juga menjadi bukti bahwa daerah ini mampu melahirkan kader-kader bangsa yang siap berkontribusi di tingkat nasional. Menurutnya, tugas yang akan dijalani di Jakarta bukan hanya berkaitan kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris. Lebih dari itu, para capaska juga akan dibentuk menjadi generasi teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Karena itu, Bayu berharap kedua wakil Maluku Utara dapat menjaga kesehatan, mental, serta kedisiplinan selama mengikuti pemusatan latihan di tingkat pusat.
9: Sebagai capaska tingkat pusat, mereka akan ditempa menjadi bagian dari generasi muda teladan. Saya berharap mereka dapat menjaga kesehatan, mental, dan terus mempertahankan kedisiplinan selama pemusatan di tingkat pusat.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengajukan pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memastikan skema pinjaman tersebut tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana melakukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe kepada RRI Selasa siang menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga dapat dilunasi dalam masa pemerintahan Serli Sarbin. Menurut Sarbin, berdasarkan proyeksi keuangan daerah dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, skema pembayaran pinjaman dipastikan dapat diselesaikan tanpa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Wagub menilai pembangunan infrastruktur masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan dan jembatan dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Maluku Utara.
10: Jalan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi, maka dipastikan konektivitas wilayah itu akan lebih bagus dan akan mendorong.
5: Sarbin menambahkan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana pinjaman tersebut akan diajukan melalui Bank DKI. Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan surat kepada DPRD untuk membahas secara rinci skema pinjaman yang direncanakan. Pembahasan bersama DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli mendatang. Persetujuan legislatif menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pinjaman dapat dilanjutkan. Sementara ya, itu terkait utang dana bagi hasil kepada kabupaten dan kota serta kewajiban kepada pihak ketiga masih menjadi beban daerah. Sarbin mengakui penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga harus menjalankan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pelaksanaan pilkada lalu, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama.
10: Kalau hutan peninggalan 1,2 T yang menurut saya tidak mungkin diselesaikan. Apalagi kan kita juga

0: Masih kami temani Anda pendengar Ternate Pagi dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita sepekan program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk selanjutnya Pro 1 Ternate akan menyiarkan jalannya sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk pagi ini pertandingan Piala Dunia 2026 laga antara Panama versus Inggris. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari, dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarel Kwanza, umpan sodoran ke depan, ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate ya. Sudah jam 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Sesaat lagi kami juga akan bergabung kembali bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita ikuti laga Piala Dunia 2026 pendengar ya, di mana sesaat lagi jam 8.30 kita akan ikuti laga antara mana tadi ya? Kalau ingatnya cuma Portugal aja sih, Kolombia versus Portugal di hari ini pendengar ya, di 28 Juni 2026. Masih ada beberapa waktu, masih kita menunggu jalannya laga kali ini. Kita bagikan informasi terlebih dahulu ya, informasi cuaca. Yuk, ada kabar apa atau update-annya seperti apa informasi cuaca? Kita ke kabar atau cuaca seluruh Indonesia terlebih dahulu pendengar. Perakiraan cuaca di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia, di mana diperkirakan pendengar untuk hari ini di berbagai hampir di seluruh pulau ya. Kita ke Sumatera terlebih dahulu. Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Pinangnya berawan dan Jambi berawan tebal ya untuk hari ini. Bergeser ke Jawa ya, kalau di Jawa pasnya di Semarang dan Jakarta berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan, sementara Semarang dan Surabaya cerah berawan, dan untuk Yogyakartanya berawan pendengar ya. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar hujan dengan intensitas ringan, Mataram udara kabur, Kupang berawan. Ke pulau yang paling luas di Indonesia, Kalimantan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin hujan disertai petir, Palangkaraya hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Samarinda udara kabur dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Daerah atau mungkin tetangga kita Sulawesi di Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Makassarnya berawan tebal, Manado cerah berawan untuk hari ini ya. Gorontalo berawan, Palu udara kabur. Sementara mendengar untuk wilayah timur Indonesia, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari berawan tebal, Nabire hujan disertai petir, Merauke-nya berawan untuk hari ini. Nah, kalau di perakiraan cuaca se-Indonesia, Ternate mendengar ya, hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan ya. Hari ini pagi ini kelihatan cerah ya. Cerah kalau di Ternate, entahlah di berbagai di provinsi lagi ya. Di kabupaten kota lainnya apakah juga cuacanya cerah seperti halnya di Ternate pagi ini, nanti kita akan coba ke update informasi cuaca untuk wilayah Provinsi Maluku Utara ya. Seperti apa perakiraannya, update-annya, tetap bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari Noah dengan di atas normal, pendengar ya. Apakah Anda di atas normal? Kayaknya normal aja deh, gak usah di atas ya, pendengar ya. Pagi ini mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya bahagia, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang apa ya, sehat jasmani rohani lah, pendengar ya. Jasmaninya sehat, rohaninya gak sehat. Kenapa? Inggris? Oh enggak, Inggris kak, Inggris menang jadi aman ya. Timnya kalah, jadi rohaninya agak keliwengan gitu ya. Jangan dong pendengar ya, itu hanya permainan, hanya hiburan ya. Tapi kalau hiburannya menghilang gimana dong? Ya cari hiburan yang lain kan gitu ya pendengar ya. Yuk, untuk perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara, memang teman-teman BMKG Babula Ternate belum mengupdate secara rinci pendengar ya. Tapi

0: meter setengah dengan cuaca signifikan, hampir rata-ratanya cerah berawan dan juga hujan ringan pendengar ya. Itu yang baru terupdate untuk pagi ini terkait dengan cuaca yang ada di Provinsi Maluku Utara pendengar ya. Kita masih menanti, menyisakan 3 menit pendengar untuk kita bergabung bersama program A3 kembali untuk mengikuti jalannya laga Piala Dunia 2026. Kali ini laga antara Kolombia ya. Kolombia tadi Panama ya. Tadi Panama tadi sudah ya. Kolombia versus Portugal. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Poin 4, satu kali menang, satu kali draw ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos, tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Kolombia versus Portugal.
4: Silakan Bung Senpi, Bung Yanto.
6: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick off babak pertama akan dimulai. Pertandingan antara Kolombia versus Portugal, penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung Estu akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
7: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau siaran langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki